Abdussalam Sohib, Gus Salam, serta Gus Rozin. Sosok Kiai Haji Imam Jasuli akrab dipanggil. Kiai Imjas disebut sebagai calon penentu dari beberapa nama yang paling diperhitungkan dalam bursa kandidat ketua PBNU. Bahkan Kiai Imjas disebut figur yang mampu menjembatani berbagai kelompok dan kepentingan yang muncul dalam muktamar. Gus Ipang Wahid menilai bahwa karakter kepemimpinan Kiai Imjas relevan dengan tantangan yang akan dihadapi PNU dan dunia pesantren pada masa mendatang. Menurutnya, organisasi besar NU membutuhkan pemimpin yang memiliki akar tradisi kuat sekaligus kemampuan membaca perubahan secara strategis. Menurut cicit pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asyari ini menyebut gagasan peta jalan abad kedua NU dan aksi pesantren transformatif dari Kiai Imjas sangat penting untuk dijadikan cetak biru blueprint pemajuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Sementara itu Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Gus Miftah mengatakan dalam konteks muktamar ke-35 kualitas kepemimpinan menjadi penting sebab NU membutuhkan pemimpin yang bukan hanya mampu memenangkan kontestasi tapi juga mampu merangkul mereka yang berada di luar barisan pemenang. Kiai Miftah menegaskan bahwa NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga warisan para muasis sekaligus melakukan transformasi organisasi agar tetap relevan menghadapi perubahan zaman. Menurutnya Kiai Imjas dinilai sosok yang mampu meramu tradisi dan modernitas dalam pikiran dan tindakan. Kiai Imjas lanjut, Gus Miftah juga pemimpin pemersatu dan figur titik temu untuk memimpin PBNU dengan spirit kebersamaan. Gus Miftah bahkan menilai Kiai Imjas sebagai sosok komplit pemimpin muda NU yang relevan untuk membawa NU menghadapi tantangan abad kedua. Kiai Imjas, kata Gus Miftah, membawa energi regenerasi, perspektif global, dan kemampuan menjembatani NU yang terkenal akan tradisi dengan tantangan masa depan. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

96 FM Merkuri, informatif inspiratif, pukul 7 lewat 11 menit waktu di studio. Selamat pagi.

0: kebetulan kedua-duanya ini sangat erat, sangat lekat dengan dunia pendidikan kampus, dunia pendidikan tinggi di kampus. Ya, nanti kita ajak. Kenapa masih saja terjadi korupsi itu sekarang malah merambah ke ya dunia pendidikan juga begitu. Tapi nanti aja ya. Sekarang kita ke ini. Ada seruan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Wibowo, yang mendorong, meminta teman-teman pengemudi ojek online, ojol, agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Ini disampaikan Wibowo saat membuka kegiatan Gebyar Keselamatan Lalu Lintas yang digelar di Pusdik Lantas Polri, Tangerang Selatan pada hari Kamis kemarin. Menurut Wibowo, saat ini pengemudi ojol itu tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa transportasi, melainkan juga sebagai wajah dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Oleh karena itu saya mendorong, ini saya kutip dari pernyataannya Kakor Lantas ya, saya selalu mendorong agar seluruh rekan-rekan pengemudi ojol bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, menjadi contoh dalam disiplin etika berkendara, serta kepatuhan terhadap seluruh aturan lalu lintas. Ya, supaya tidak membiasakan diri dengan lawan-lawan arah misalnya. Ya, atau ya ke apa namanya kesalahan-kesalahan kecil lain yang saya pikir itu tidak bisa menjadi contoh. Irjen Pol Wibowo menyebut pengemudi ojol adalah mitra strategis Korlantas. Ini sejalan dengan program Korlantas Polri yaitu Polantas Karib. Semangat kemitraan ini sangat sejalan dengan program Polantas Karib yang ingin selalu membangun kemitraan aktif, responsif, intuitif, dan juga berintegritas dalam melayani masyarakat. Acara Gebyar Keselamatan Lalu Lintas sendiri, sahabat, digelar sebagai bagian dari rangkaian Hari Keselamatan Lalu Lintas, diikuti oleh masyarakat umum dan juga berbagai komunitas ojol, melibatkan ribuan peserta dari wilayah Jabodetabek. Karena itu, kata Kakor Lantas, saya tidak ingin rekan-rekan pulang dari kegiatan ini hanya sebagai peserta, saya ingin rekan-rekan yang hadir bisa pulang sebagai agen keselamatan lalu lintas. Seruan yang menarik, perlu kita apresiasi. Kita tunggu nanti hasilnya, apakah seruan ini mujarab atau enggak begitu. Ya, kita tunggu saja.
1: Good morning, Mercury Morning Show, 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Morning Show, lugas dan menginspirasi.
1: Halo Arek Surabaya, lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @GIIAS_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya, kan?

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Tersebarnya kabar dugaan pengkondisian peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, serta adanya larangan bagi media untuk melakukan peliputan dalam lokasi Asrama Haji Sukolilo terkait pengkondisian tersebut mendapat reaksi keras Kiai Haji Abdul Muhaimin. Akwan PBNU sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta itu mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai dapat menurunkan kesakralan muktamar NU sebagai agenda 5 tahunan organisasi. Menurutnya persoalan tersebut tidak cukup hanya direspon dengan kecaman maupun keprihatinan. Jika nantinya terbukti terdapat praktek riswa atau politik uang yang melibatkan kandidat, maka harus ada tindakan tegas. Ia menilai dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian seluruh muktamirin. Kiai Haji Abdul Muhaimin mengingatkan seluruh peserta muktamar agar tidak membiarkan praktek-praktek yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi. Menurut dia, muktamirin dan muktamirat harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut. Sikap diam, katanya, dikhawatirkan justru menjadikan persoalan tersebut sebagai dosa kolektif organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa muktamar ke-35 memiliki nilai historis karena digelar di Jombang yang merupakan kampung halaman para pendiri NU. Karena itu seluruh proses muktamar harus dijaga agar tidak tercoreng oleh kepentingan politik kekuasaan. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury Fact on Mercury FM.
2: Waktu berjalan lebih cepat pada daerah ketinggian. Masa sih? Gak percaya. Yuk kita cari tahu. Jadi gini sahabat, Anda pasti sudah tahu kan kalau waktu berjalan tidak sama di semua tempat di bumi ini. Tapi sahabat juga tahu gak kalau menurut ilmiah, waktu di puncak gunung benar-benar berjalan lebih cepat dibandingkan di permukaan laut. Penjelasan dari fenomena ini berasal dari teori relativitas umum Albert Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1915. Dalam teori itu, Einstein menjelaskan kalau gravitasi dapat mempengaruhi jalannya waktu. Artinya, semakin kuat gaya gravitasi di suatu tempat, waktu akan berjalan lebih lambat. Sebaliknya, jika semakin lemah gaya gravitasi, waktu akan berjalan sedikit lebih cepat. Jadi misalnya kalau kita meletakkan 2 jam atom, satu di kaki gunung dan satu lagi di puncak Everest, jam di atas gunung akan berjalan beberapa mikrodetik lebih cepat setiap harinya. Perbedaannya sih memang sangat kecil, tapi fenomena ini membuktikan kalau waktu bukan sesuatu yang mutlak. Eksperimen untuk membuktikan ini juga dilakukan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di Amerika Serikat. Hasilnya sangat menakjubkan loh sahabat. Jam yang berada di posisi lebih tinggi berjalan sedikit lebih cepat sesuai prediksi Einstein. Nah, sekarang jadi tahu kan ketika Anda mendaki gunung dan mencapai puncaknya, sebenarnya Anda sedang mengalami waktu sedikit lebih cepat dibanding orang-orang yang tinggal di pantai. Meski sebenarnya hanya berbeda sepersekian mikrodetik. Meski waktu memang berjalan sedikit lebih cepat di tempat yang tinggi, tapi dimanapun kita berada, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan setiap detik yang kita punya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya kan sahabat?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap ketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, kremaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga menyebabkan rambut menipis dan rusak.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih,

0: Caramel Light Stans, ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Pukul 7 lewat 58 menit, beberapa menit ke depan nanti kita akan tersambung dengan narasumber dan kali ini kita akan bicara lagi soal korupsi ya. Moga-moga tidak bosan karena bicara soal kasus korupsi di negeri ini seolah tidak pernah kehabisan bahan. Kali ini kita akan perbincangkan bagaimana dunia pendidikan tinggi di tanah air yang kembali tercoreng akibat korupsi. Kita mungkin belum lupa sama sekali ya kasus korupsi yang menjerat mantan rektor Unila Universitas Lampung Karomani dan ternyata kasus serupa mencuat kembali di Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto. Pak rektornya Ahmad Sodik dan wakil rektor bidang kemahasiswaan Norman Ari Prayogo terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis minggu yang lalu. Mereka pun langsung ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya. Di Unsud sahabat, modusnya memperlihatkan bagaimana celah sistem bisa diubah menjadi mesin transaksi. KPK mengungkap dugaan tawar-menawar mahar dalam tanda petik dengan pengepul calon mahasiswa itu senilai 50 juta sampai dengan 500 juta per calon mahasiswa. Praktik jual beli kursi melalui jalur masuk mahasiswa baru secara mandiri itu dilakukan secara sistematis melibatkan pejabat rektorat, perantara, pengepul hingga pihak sekolah menengah atas. Jadi kalau melihat rantainya, sebenarnya kasus korupsi ini tidak mudah ya, karena ada rektorat, ada perantara, ada pengepulnya, bahkan melibatkan pihak sekolah menengah atas. Kan berarti kan duitnya dibagi-bagi untuk itu ya, secara logikanya seperti itu. Dan kasus Unsud ini tidak boleh diperlakukan sebagai petir yang jatuh dari langit cerah. Sebab 4 tahun lalu kita sudah menyaksikan kasus di Universitas Lampung dan Pak Rektor Karomani serta sejumlah pihak yang lain akhirnya dipidana dalam perkara suap penerimaan mahasiswa baru. Karomani dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda 400 juta. Selamat pagi Prof. Bibi.
1: Pagi Mas Dadi.
0: Ya, dulu ketika saya masuk perguruan tinggi itu, katanya perguruan tinggi itu tidak boleh menjadi menara gading, tapi menjadi kawah candra di muka untuk bisa mendidik kita, mahasiswa-mahasiswa baru, agar integritasnya bagus. Nah, sekarang sudah dua ini, Prof. Universitas Lampung dilanjutkan dengan Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto. Apa komentar awalnya, Prof?
1: Ya, apa ya, menyedihkan ya.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya.
1: Jadi harusnya lembaga perguruan tinggi itu kan melakukan membangun nilai-nilai moral, Mas Dari. Kalau organisasinya sendiri lalu berubah menjadi unit bisnis, ya, apalagi kemudian di dalamnya itu korup, ya, artinya keuntungan itu bukan untuk lembaga, tapi untuk oknum ya di dalam pemimpin dalam hal ini. Jadi menurut saya ini ironi ya. Di perguruan tinggi itu mempunyai misi transfer of values ya. Jadi perguruan tinggi itu memiliki ya, itu kalau normanya itu normnya itu Merton ya, Merton 1945. Dia pernah menulis, dia sosiolog pendidikan mas. Nah, dia menulis 4 itu yang saya singkat dengan kudos itu ya. Communalism, universalism, kemudian disinterestedness, dan organized skepticism. Itu roh dari sebuah perguruan tinggi. Nah, kalau perguruan tinggi itu kemudian bergeser, ini kan kalau di BPS kan namanya LNPRT ya, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Ya, anak-anak kita yang bergeser dari SMA, menengah, ke pendidikan tinggi gitu. Nah, di situ terjadi satu pergeseran di mana sebenarnya anak-anak ini menjadi harapan dari regenerasi bangsa gitu. Lah kalau ini miskin values, artinya dia sudah diajari bahwa ada cara-cara untuk bertransaksi ya, jual beli, habis mas, nilainya kan hilang ya. Jadi kalau organisasinya tidak bernilai, habislah ya, tinggal apa rangka yang tidak memiliki ruh ya, hilang ruhnya, hilang gitu. Jadi menurut saya ini sangat ironi. Di satu sisi harusnya dia berperan memberi bekal kepada nilai-nilai generasi muda, tapi dia sendiri memberi contoh bahwa dia pakai jalan pintas untuk melakukan transaksi-transaksi memperkaya diri seperti itu. Kedua, nama Jenderal Sudirman jadi tercoreng kan, nama perguruan tingginya. Jenderal Sudirman itu diakui sebagai apa, panglima yang memiliki peran besar dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Namanya ditampangkan di Unsud gitu. Tapi kalau perilakunya begitu kan nilainya menjadi hancur gitu. Kalau Lampung apa mas namanya perguruan tingginya?
0: Unila, Universitas Lampung.
1: Ini
0: rektornya Pak Karomani itu.
1: Akar penyebabnya adalah penggeseran dari lembaga yang lama menjadi BHMN.
0: Nah itu yang saya mau tanyakan, apakah karena ada faktor itu ya Prof?
1: Ada, ya, tapi sebenarnya tergantung kalau kita komitmen kepada nilai-nilai tadi ya enggak ada pengaruhnya. Kita tidak harus bergeser menjadi transaksional kan gitu, walaupun diminta untuk menjadi lembaga yang maksudnya kan. Nah sebenarnya pertanyaan saya lalu menuju ke pemerintah, di mana peran pemerintah itu? Karena mengapa pemerintah itu menggalakkan BHMN itu sehingga perguruan tinggi itu hilang, misi sosialnya hilang, musnah. Jadi kemudian kalau dengan generasi muda lalu jual beli, ya, kamu beli apa? Saya jual ini ya, transaksi ini.
0: Oke, Prof. Saya juga ingin mendalami tentang kalau sekarang kan namanya PTNBH ya, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, untuk mengganti istilah Badan Hukum Milik Negara. Prof bisa bercerita atau barangkali Prof juga mengikuti atau masih di eranya Prof Ibi jadi rektor ketika PTNBH atau kala itu BHMN ini sudah digadang-gadang oleh pemerintah, sebenarnya dasarnya apa? Yang lebih mendasar, apakah memang pemerintah nggak punya duit yang cukup untuk kemudian menanggung sepenuhnya atau gimana? Bisa cerita nggak, Prof?
1: Ya secara tidak langsung ya masalah funding, mas. Karena perguruan tinggi kalau kita belajar dari luar negeri itu yang berperan di dalam masyarakat itu adalah para pemberi sedekah, pemberi apa itu?
0: Donasi, donatur ya, Prof ya?
1: Iya. Yayasan-yayasan seperti Ford Foundation gitu. Lalu punyanya itu apa? Siapa itu? Komputer itu gitu. Kan gini, per unit bisnis itu diberi kemenangan oleh negara melalui undang-undang untuk memanfaatkan masyarakat, memperkaya diri, memaksimalkan nilai kekayaan pemiliknya. Tapi bukan taken for granted itu. Ada yang harus dia bayar, yang namanya CSR itu, yang sekarang juga amburadul kan gitu. Disiasati supaya duit yang keluar itu balik maneh ke lembaganya gitu. Jadi tidak jujur, tidak ikhlas untuk memang memberikan gerakan sosial gitu. Ya, yang dasarnya nilai tadi, kalau itu kan harusnya apa? Memperhatikan orang lain yang kesusahan gitu. Nah, itu kan semangat spirit gotong royong inklusifnya itu. Nah, itu miskin, mas. Sekarang orang, wes pokoknya mikiri pecengnya dewe-dewe, dan nggak peduli, dan yang disebut oligarki, yang namanya, yang mereka sudah kaya-kaya itu malah sekarang memainkan politik ya, tidak memberikan sumbangsih kepada para perguruan tinggi. Saya sebenarnya waktu itu rindu sebagai rektor waktu itu, kok nggak ada ya lembaga-lembaga yang suke-suke itu memberi sumbangan ke Ubaya, karena Ubaya ini kan komitmennya kepada pendidikan kan tinggi sekali gitu. Tapi tidak pernah saya dapatkan gitu. Nah, yang memberi itu malah pemerintah, tapi itu juga melalui perjuangan. Itu ada apa? TPSDP, ada program-program itu yang kita berkompetisi. Terus kemarin yang apa, menjadi juara seluruh Indonesia itu apa namanya? Pan apa? Apa jenisnya lagi aku? Matching apa? Ada program itu. Matching fund.
0: Oh, matching.
1: Itu Ubaya dapat 20 miliaran mas itu mas.
0: Oke. Okay,
1: menjadi juara sa Indonesia itu.
0: Itu penilaiannya itu ke apa bro? Penilaiannya?
1: Ya anu ide yang bagus untuk masa depan pendidikan tinggi.
0: Oh iya.
1: Salah satunya yang dibeli itu kan bioreaktor 200 liter yang diimpor dari Amerika, nah, harganya sekitar 3 miliar itu.
0: Oke, sudah ada di Ubaya sekarang?
1: Ya, kalau ginseng yang sekarang yang dari Korea itu kan pakai galon-galon itu loh mas, galon-galon air itu. Itu kan cuma berapa liter itu ya. Kan kecil-kecil, tapi itu aman. Kalau terjadi kontaminasi, satu itu dibuang gitu.
0: Okay.
1: Nah, ini 200 liter terjadi kontaminasi kan dibuang kabeh.
0: Iya.
1: Ada risiko itu.
0: Iya, oke.
1: Okay. Itu diingatkan teman-teman yang dari Korea itu.
0: Jadi
1: hati-hati upscaling.
0: Ya, jadi artinya sebenarnya PTNBH itu sendiri sesuatu yang sudah sangat benar dilakukan oleh pemerintah, Prof.
1: Apanya?
0: Penetapan PTN sekarang tidak disubsidi penuh, tetapi kemudian dijadikan PTNBH atau BHMN. Ya, boleh cari
1: terbalik,
0: duit.
1: Terbalik, Mas.
0: Hah?
1: Kalau saya terbalik.
0: Oh, terbalik malahan ya?
1: Iya, ngikuti Kuba itu loh, sama Skandinavia itu, pendidikan dan kesehatan itu kan menjadi unsur, dua unsur besar sosial di luar ekonomi, itu pendidikan dan kesehatan mas. Nah, kalau di Kuba kan kemarin tak kirimi itu ya, pendidikan bebas sampai S3, nah, saya malah kirim ke Pak Rektor yang sekarang itu Pak Benny, Pak ojo buka cabang di Kuba, Kak Bayu, Pak.
0: Karena ditanggung oleh pemerintah sepenuhnya, ya?
1: Iya. Terus kesehatan juga, Mas. Nah, BPJS itu, ya, kalau di negeri kita, itu sepenuhnya ditanggung negara. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok tidak bisa dilakukan di Indonesia? Karena banyak malingnya, gitu. Alokasinya tidak efektif dan efisien. Dana yang diambil dari pajak dan non-pajak itu, nah, bagaimana penggunaannya itu memang harus diawasi itu. Ya. Nah, kalau Prof. Mahfud kemarin kan bilang itu, kalau undang-undang perampasan aset tidak digedok itu

0: ada kerentanan-kerentanan yang sama di banyak PTN-PTN yang lain?
1: Oh iya.
0: Oh.
1: Tinggal auditnya aja bagaimana gitu.
0: Jadi tinggal ketahuan atau enggak gitu ya?
1: Iya, wong kita apa LHKPN ya, ide-idenya sudah benar tapi enggak dinggo kok, enggak difungsikan.
0: Oke.
1: Ya digedam tok, jadi macam kertas, Mas.
0: Iya. Ini
1: peraturan
0: ada
1: regulasinya itu.
0: Saya tidak mendengar dari Pak Dading, kita telepon balik Pak Dading, Prof. Iya.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan masih mengikuti kita dan bisa juga memberikan pendapatnya. Pak Dading, diangkat dong teleponnya.
1: Setuju nggak itu 15 Desember itu? Nggak usah menurut saya. Harus diketok sekarang.
0: Oh, iya. Yang itu ya?
1: Yang ngapain itu harus 3 bulan lagi.
0: Agustus,
1: September, Oktober, Desember. 3 bulan.
0: Iya. Sayang ini Pak Dading belum bisa mengangkat telepon.
1: Ya dia tahu lapangan, jadi harusnya banyak cerita banyak tentang mencong-mencongnya itu. Penegakan keadilan melalui hukum, sistem hukum.
0: Iya. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah bisa tersambung, Pak Dading bisa menelpon kembali. Karena saya coba untuk menelpon, tidak masih dalam mode jangan diganggu. Ya, mungkin sedang sibuk atau apa. Jadi Prof. Ibi balik lagi. Jadi Prof. meyakini ya, bahwa puncak gunung es, fenomena puncak gunung es itu benar ya. Dua kasus ini tidak akan berhenti sampai di situ kalau misalnya auditnya dilakukan secara lebih teliti.
1: Abal-abal.
0: Oh iya.
1: Abal-abal.
0: Ya, kalau auditnya abal-abal begitu. Kalau misalnya dilakukan secara lebih teliti apa, bukan tidak mungkin di belakang UNILA dan UNSUD itu pasti ada peristiwa-peristiwa yang kurang lebih sama, begitu?
1: Ya. Instrumennya kan auditing lah. Audit itu juga jual beli, Mas, podo ae. Auditor yang bisa dibeli, kemudian dimanfaatkan untuk melindungi koruptornya gitu. Itu terjadi di mana-mana itu. Jadi auditornya tidak memiliki nilai lagi ya, independensi lalu good governance gitu ya.
0: Iya.
1: Mengukumi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, responsif dan sebagainya.
0: Iya, kalau kasus ini untuk PTS tidak berlaku ya, Prof. Artinya PTS boleh saja melakukan nilai mahasiswa yang masuknya nilainya berapa-berapa tergantung kemampuan membayarnya, boleh ya kalau PTS ya?
1: Ya itu kan harusnya punya norma ya. Tapi sekali lagi values. Kalau Anda, kan kalau di kita di perguruan tinggi itu, kalau menerima anak-anak yang tidak memiliki prerequisit ya, setengah mati Mas, pendidiknya Mas. Setengah mati. Jadi nyambungnya ke pendidikan tersiernya itu berat gitu. Dan itu tantangan besar bagi para dosen. Itu. Nah, mestinya proses penerimaan mahasiswa itu harus memperhatikan itu. Tahun 80-an itu Satya Wacana pernah membuka kelas intermediate ya. Jadi artinya kalau dari SMA masuk tidak langsung kuliah semester 1, Mas. Digembleng dulu kekurangannya, ditambal dulu, baru kemudian satu semester masuk ke semester 1 di program pendidikan tingginya gitu. Cuma satu-satunya yang melakukan itu adalah Satya Wacana. Itu ideal betul itu, perguruan tinggi itu. Kita mau nyoba gak berani, Mas.
0: Iya, karena bagaimana?
1: Karena itu kan dari sudut waktu kan merugikan mereka. Aku bisa lulus 3,5 tahun, nah. Dengan ini mesti lulus 4 tahun loh, tak rugi aku.
0: Oke.
1: Orang tuanya ngeroeng gitu loh.
0: Iya.
1: Mereka kan juga kepengen instan kalau bisa cepat lulus dan cum laude.
0: Iya. Iya, oke. Prof, saya itu entah tahun berapa Prof mengatakan bahwa ya sesuatu yang membuat saya jadi terngiang-ngiang sampai hari ini nggak bisa lupa itu adalah gini, kecurangan itu

0: mulai dari ini loh, nyontek gitu loh. Itu iya. Kan itu iya. Kan artinya sebelum Prof pernah menyampaikan itu dalam talk show kita hari Jumat ini, menurut saya ya saya pernah melakukan itu, pernah, nah jujur ya kan, pernah melakukan itu dan saya pikir ya biasa aja, oh cuman tinggal nyontek aja paling berapa jawaban gitu yang saya contek gitu kan, tapi ketika Prof mengatakan bahwa itu adalah pilar, salah satu pilar dari integritas yang baik itu, saya terhenyak saya. Nah, ketika
1: yang ngomong bukan saya yang tadi.
0: Iya, yang mengutipkan untuk saya kan Prof Bibi begitu.
1: Iya, tapi Pak Busro itu yang ngomong.
0: Oh. Pak Busro Mukodas. Pak Busro Mukodas, iya. Nah, itu
1: saya waktu itu memang enggak mikir rektor gitu. Pak rektor dia bilang, Anda tahu penyebab korupsi itu sebenarnya apa? Ngerepek kan.
0: Oh. Sesederhana itu.
1: Tradisi ngerepek yang apa? Membahana yang semakin meluas itu, nah itu cikal bakal yang semangat.
0: Oh, iya.
1: Ya, kenapa? Ya itu hormon dopamin itu, jadi
0: mencari
1: apa kemudahan dan tidak mau pain.
0: Ya. Bisa jadi Pak Ahmad Shodiq, Pak Karomani ini dulu suka ngerpek ya Prof ya?
1: Ya mungkin menghalalkan, tapi kan gak bisa nuduh gitu kita.
0: Iya enggak, ini cuman namanya
1: logikanya, iya
0: logikanya seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi kan kalau ngerpek saja nggak boleh lah, ini kan sudah di tataran rektor, orang nomor satu di perguruan tinggi, dan kemudian terjaring operasi tangkap tangan itu kan
1: justru dia punya kewenangan Mas, itu kan Pak Ponco kan ngomong kesempatan.
0: Iya.
1: Kalau yang di bawah-bawah nggak punya power, malah nggak punya kesempatan untuk melakukan itu gitu loh.
0: Oke.
1: Yang kekuasaannya besar itu memiliki kesempatan yang besar gitu. Itu.
0: Iya.
1: Peluang.
0: Ya, karena kewenangannya yang besar itulah. Makanya kalau ada istilah, kalau pengen tahu bagaimana seseorang, kasih dia kekuasaan itu ya Prof ya.
1: Iya.
0: Apakah dia amanah, apakah dia tidak, kasih kekuasaan. Dan power tend to corrupt. Jadi ya lingkaran setannya di situ ya Prof.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Nah, okay. Itu tidak boleh diucapkan saja kan, harus di prevent ya, harus
0: dijaga
1: supaya tidak terjadi yang buruk bagi kita, kehidupan kita bersama. Gitu.
0: Oke. Okay. Baik, izinkan saya untuk ke iklan dulu, Prof.
1: Ya.
0: Nanti kita lanjutkan kembali, sahabat Merkuri silakan di 031-567-9696 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081-730-0096. Ayo Pak Dading, Mas Dewa ataupun juga sahabat-sahabat Merkuri yang lain, Mas Andi silakan, tapi saya ke iklan dulu ya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Sahabat Merkuri, kalau ngomongin kendaraan masa kini, pastinya bukan cuma soal tampilannya yang keren atau nyaman dikendarai, tapi juga soal teknologi yang bikin perjalanan jadi lebih efisien dan praktis. Nah, buat sahabat Merkuri yang penasaran dengan inovasi kendaraan masa depan, jangan lewatkan kehadiran BYD di GIAS Surabaya 2026. Salah satu yang menarik perhatian adalah BYD M6DM dengan dual mode teknologi. Teknologi yang menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel dengan konsumsi bahan bakar super irit hingga 65 km per liter. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Jadi kalau sahabat Merkuri ingin melihat lebih dekat, mengenal teknologi terbaru dan merasakan langsung inovasi dari BYD, yuk datang ke GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk eksplor berbagai inovasi dan teknologi terbaru dari BYD. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat Merkuri bisa cek media sosial resmi BYD Indonesia. BYD, inovasi untuk mobilitas masa depan.
4: Baik, kita lanjutkan kembali dan Pak Dadeng sudah bergabung. Prof. Bibi, kita terima Pak Dadeng ya, Prof. ya?
5: Ya, ya.
4: Silakan Pak Dadeng, selamat pagi. Halo.
6: Halo, selamat pagi Mas Hadi.
4: Selamat pagi Pak Dadeng, terima kasih sudah bergabung. Bagaimana ini Pak? Ya. Kampus juga sudah nggak bersih-bersih amat ini Pak.
6: Pagi bro, pagi Pak Ponco kalau udah.
4: Ya.
6: Ya. Menurut saya hampir seluruh kampus mungkin prosentasenya 25% yang bersih Mas.
4: Oh, iya.
6: Tapi ini kampus negeri loh Mas. Negeri loh ya, kampus swasta nggak masuk Mas.
4: Iya betul.
6: Korupsi itu uang negara Mas.
4: Betul. Oke.
6: Jadi kalau swasta nggak masuk Mas.
4: Ya,
6: kalau saya kan dengar Jawa Timur itu kedokteran kemarin ada yang 1 miliar lebih.
4: Iya
6: dong.
4: Iya.
6: Di negeri-negeri Jawa Timur saya ada data Mas. Saya sempat menemui mahasiswa yang harus bayar sekian miliar, 100 juta, dihukum pun juga ada.
4: Oh.
6: Yang paling parah di kedokteran.
4: Iya.
6: Cuma kenapa polisi punya intelijen, kok enggak jalan? Kejaksaan punya intel, jalan. KPK kok enggak jalan? Makanya saya katakan berburu di kebun binatang gampang Mas, like mau Mas. Ini hanya kebetulan apes saja Mas. Kalau ukuran di Indonesia Mas, itu wong bencana alamnya dikorupsi Mas. Departemen Agama korupsi Mas, membuat Al-Qur'annya dikorupsi Mas. Jadi ini sudah biasa Mas, kayak gini saya enggak heran.
4: Iya.
6: Makanya udah enggak heran seperti ini, enggak heran Mas. Saya menyinggung yang disampaikan Prof tentang Mas, sebenarnya yang paling isu bagus ini tentang ini loh Mas. Untuk hukuman korupsi itu kalau mau jera ya anaknya juga dukum, istrinya dukum kalau itu menikmati. Dan diubah mas hukumnya 100 tahun mas. Gak usah hukuman mati gak apa-apa, 100 tahun. Dia gak kena remisi, you know, abolisi, amnesti, macam-macam itu. Makanya kalau hukuman dirubah 100 tahun mas, minimal 30 tahun mas, orang gak akan berani. Bapaknya korupsi, istrinya make juga disikat, anaknya juga disikat, siapapun disikat. Terutama anaknya mas, kalau anaknya itu ditarik dari ranah hukum ini untuk dipidana, orang tua mikir 1000 kali lipat mas ketika mau korupsi mas. Tapi hukum kita kan dibuat lunak mas. Ini perampasan aset saya nyinggung sedikit mas ya. Ini lagi isunya lagi tinggi. Coba mas, itu 15 Agustus saya nggak mundur. Tapi nanti seperti apa mas? Isinya, naskahnya, isinya seperti apa? Percuma nanti itu. Ya, kalau nggak selesai akan mundur. Tapi isinya seperti apa? Seharusnya sekarang disampaikan ke masyarakat. Ini loh isinya. Saya memang harapan saya gini mas, supaya DPR itu tidak jadi tempat yang kura-kura dan orang-orang kaya saja yang di sana. Di DPR itu nggak ada orang miskin mas, semua kaya mas.
4: Ya.
6: Karena nggak punya uang miliaran, puluhan miliar nggak akan jadi DPR.
4: Ya.
6: Sehingga seharusnya uang kartu itu dibatasi mas, 100 juta dikejar mas, untuk apa dan siapa, di mana datanya. Sehingga nggak bisa menyuap penduduk dengan 500 ribu, 300 ribu, nggak bisa. Ini penting mas, di perampasan aset harus jelas mas. Satu, kedua, yaitu mas kalau orangnya mati, orangnya lari, ya tetap dirampas mas. Dirampas. Kedua, kalau memang nanti sebelum perkara disidangkan sudah dirampas lebih dulu mas. Ada pembuktian terbalik dan sebagainya. Makanya saya nggak percaya dengan gedung kura-kura ini mas. Hanya gedung pura-pura aja. Ini tanggal 15 akan mundur, setuju. Saya bagus lah kalau ada yang mau mundur mas. Setuju, mudah-mudahan presiden juga mundur mas. Kalau gagal seperti ini mas. Ini DPR sudah janji akan mundur. Gasco dan sebagainya akan mundur. Setuju, bagus. Kita tunggu. Tetapi isinya seperti apa mas Ardi?
4: Akal-akalan saya lagi ya Pak ya.
6: Isinya amburadul, taruhan dengan saya.
4: Siap.
6: Waktu minta masyarakat termasuk Merkuri harus genjar terus. Tolong mas.
4: Ya.
6: Tiga kali seminggu, jangan siap. Seminggu sekali.
4: Oke, baik.
6: Makanya kemarin ketika saya itu ada sidang lapangan mas, baru ingat. Saya cuma ada sidang lapangan itu nyesel mas, gak ikut di Merkuri ini. Gak dengar suaranya Pak Dewa yang lain, Prof dan
3: sebagainya. Ternyata minggu lalu di kangen nih.
4: Iya.
6: Tapi mas, Mas Adi, nanti suatu saat kok teman-teman itu dijak makan di Pandaan gitu loh. Nanti saya yang sama-sama gitu loh. Teman Prof nanti kapan Mas Adi?
4: Boleh.
6: 10 orang atau 20 orang nanti tak ada tempat makan yang enak lah di Pandaan ini.
4: Siap.
6: Ayo Mas, biar ketemu Prof, saya kangen juga ini. Kita berbincang dalam udara tapi enggak pernah ketemu orangnya, termasuk Mas Dewa dan lain-lain itu ya.
4: Baik.
6: Mas Ardi, terima kasih.
4: Sama-sama.
6: Salam hormat Pak Ponco.
4: Yes.
3: Saya sudah standby.
4: Ya. Terima kasih. Selamat pagi. Undangannya nanti di
3: follow up.
4: Ya, oke. Baik. Saya ke Pak Ponco kalau begitu. Pak Ponco, silakan komentarnya. Sambil nanti kalau misalnya ini tadi saya lihat ada Mas Dewa yang ingin join, tapi ini belum ada lagi. Jadi nanti kalau Mas Dewa join kita terima. Silakan Pak Ponco. Prof, saya ke Pak Ponco dulu, Prof.
5: Iya.
4: Ya, silakan.
3: Kalau saya diminta komentar, saya mengatakan ini cuma puncak gunung es yang kecil sekali.
4: Oh gitu ya.
3: Dibandingkan yang di dalam yang real, kalau saya ditanya berapa persen, saya ngomong bisa lebih dari 90%.
4: Iya, Pak Dadeng lebih santun dengan 75%. Saya Pak Ponco lebih dari 90%.
3: Iya, 90% itu bisa. Karena kata korup itu kan kalau kita lihat definisinya kan bukan cuma masalah berurusan dengan yang istilahnya itu sangat ini apa vulgar. Enggak, tapi ya ada yang dengan yang penting ini kan sekarang ini marilah kita itu balik lagi nanti dasarnya itu mak akal budi sama hati nurani.
4: Iya.
3: Itu. Jadi kalau saya komentar tentang ini cuma di bidang yang pendidikan, belum lagi yang lain. Jadi saya nggak ngerti bagaimana kerjanya. Saya kalau mengatakan, ojo pakai istilah KPK lagi lah. Apa itu departemen khusus dulu. Saya mohon maaf, yang cuma seasonal saja, mohon maaf sekali lagi, yang seasonal saja sekarang dijadikan kementerian. Padahal itu relatif seasonal. Yang namanya Kementerian Haji itu.
4: Iya.
3: Saya enggak tahu.
4: Setahun kerjanya cuma sekali ya istilah dalam tanda petiknya.
3: Saya betul-betul kalau saya komentar ini saya nanti ini bukan berurusan dengan ini
4: agamanya,
3: agama dan seterusnya. Tapi menurut saya apakah Menteri Agama begitu repotnya sehingga sampai harus ada kementerian khusus lagi. Gitu loh. Ya, yang benar itu kan gini, ada di bawah Kementerian Agama cuma mungkin dirjennya atau ya timnya itu dipecah. Ada dirjen yang lebih ini, ada dirjen yang lebih khusus atau itu menurut saya lebih cocok dibikin komisi.
4: Karena
3: itu cuma ad hoc. Ini mohon maaf saya pakai anu ya, pakai contoh-contoh ini untuk karena gini Mas Ali. Kalau kita bicara tentang strategic management, kan ada formulasi dan formulasi itu betul-betul harus teliti dan seterusnya. Tapi yang lebih sulit itu kan implementasi. Dan implementasi itu kalau menurut saya selain kultur yang menentukan itu struktur. Nah, kalau strukturnya ini tidak optimal, tidak bisa, ya repot. Ibarat kalau kita bicara kuda yang lari, strateginya kan seperti kudanya. Struktur itu keretanya. Nah ya kalau lari kudanya itu, misalkan ada, misalkan saya ngomong, kudanya itu ada 4 misalkan. Ya, cukup sudah ya. Tapi keretanya cuma kereta sak becak ngono. Lah, gak cocok. Ya itu. Tapi kalau keretanya juga gede ini sak trailer, kudanya 4. Ya hancur Mas Aldi. Nah ini menurut saya sekarang ini bukan cuma kabinetnya gemuk ya, macam-macamnya ini juga terlalu. Nah terus ditambahi lagi kelemahan dari yang tidak bisa dikerjakan oleh unsur ini, keadilan ini dikerjakan secara khusus oleh KPK. Tapi balik lagi, nah saya kalau ngomong tentang ini ya, KPK sekali lagi ini tidak layak lagi jadi komisi. Bikin sesuatu yang lebih struktural tapi pertanggung jawabannya lebih jelas. Bertanggung jawab pada siapa dan seterusnya. Ya ini karena dikaitkan dengan gini loh. Seolah-olah ini kan topiknya seolah-olah kampus itu ternyata juga bisa korup. Saya ngomong hampir semua plat merah ya, soalnya tendensinya seperti begitu karena ya lemahnya pengendalian. Lemahnya pengawasan, lemahnya corrective action. Balik lagi semuanya di situ.
4: Kita ke Mas Dewa dulu ya, yang sudah menunggu. Silakan Mas Dewa.
7: Pagi.
4: Ya, selamat pagi. Monggo, silakan Mas.
7: Ini kampusnya UTT, teman.
4: Iya.
7: Ini kalau saya pernah ngomong itu kan sebenarnya ini kan kejahatan itu sudah ada list, waiting list. Apapun itulah. Itu bukan puncak gunung es lagi menurut saya. Memang sudah ada noda hitam, sudah ada semua. Semua itu sudah ada, tinggal setorannya itu jalan apa enggak. Nek setorannya enggak jalan, itu enggak didok. Tapi nek mau mandek, ya diciduk. Entah itu bandar, entah itu koruptor, siapapun itu. Dan kalau aparatur itu, ya semua juga ada celah. Yo KPK, yo kejaksaan, yo kepolisian, siapapun lah. Kan untuk mata, ini dunia, ini bukan surga. Pasti orang itu punya cacat gitu loh. Lembaga pun buatan manusia, orangnya cacat apalagi lembaganya gitu loh. kita ngomong koruptor itu nggak harus materi, dapat sumbangan sembako, barang, dapat subsidi sesuatu, produk, atau korupsi waktu, kita harusnya ibadah, nggak mau ibadah, menunda-nunda, kok aisek ikut yang jam kedua, kok aisek gampang, ngenteni panggilan, waktu lo di korupsi gitu loh. Ya kalau saya menyorotin anggota parlemen ya sama, buat apa, parlemen sekarang juga balapal gitu loh. Terus sekarang gini nalar Mas Saldi, orang lulus SMA, minimal SMA loh jadi parlemen, bisa ngatur negara, bisa impeachment presiden, lulusan SMA loh Mas. Lainnya sih lulusan S1, sarjana, nunggu profesi, kompetensi, ini itu, wis es loro loh, saya nganggur Mas. Nah, jadi yang salahnya apa gitu loh, subsidi pendidikan diganti ke subsidi perut kenyang. Nah, terus beberapa ini kan juga banyak jual beli kursi jabatan, apalagi jual beli kursi profesi, mau jadi avokat biar cepet bayar bisa, spesialis dokter bayar bisa, gak usah nutup mata Mas, dari zaman Pak Harto, zaman Pak Soekarno sudah ada jual beli kayak begitu. Saya ngajari siapa? Orang kita sendiri Mas, bukan orang Belanda. Orang Belanda itu gak ngerti korupsi, gak ngerti suap. Sing nyuap itu raja-raja Indonesia sendiri. Akhirnya Belanda menanamkan, oh iya nek bangsawan kamu tak kasih ini, oh iya kalian kalau keturunan ini tak kasih ini. Sing gak ada duit, diinjek-injek Mas. Orang kita sendiri yang rusak itu. VOC rusak, kita sendiri bukan Belanda yang rusak. VOC rusak itu gara-gara kita. Dikorupsi, kerja rodi, kerja paksa. Kita ini dibayar Mas. Tapi arogannya kita ngomong kita dipecuti, kita disiksa kasih makan. Sing korupsi orang kita sendiri Mas. Orang Belanda, orang Jepang itu udah ngasih uang ke beberapa pejabat kita, tapi kita nggak ngasih ke bawah. Jadi banyak sekali, kembali lagi itu, kalau kampus disidak tinggal waktu aja Mas. Ngomong 100% percaya saya, kalau saya 90 lagi, karena sempurna milik Tuhan. Tapi menurut saya ini lebih dari milik Tuhan. 200 dan 2000% itu ada gitu loh. Karena semua kampus itu rata, gak usah gitu Mas. Sekarang lagi rame, mungkin gak masuk di algoritmanya Mas ya, di sosmed saya, IG, hampir semua kampus ada pelecehan seksual Mas. Dari kampus yang negeri sampai semua, pelecehan seksual itu buahnya Mas, entah itu dosennya atau mahasiswanya, entah siapa kayak, saya miris gitu loh. Gimana sudah jual beli, habis itu dirusak moralnya, akhirnya masuk ke gedung kura-kura, enggak sih, gedung BH itu Mas. Bukan kura-kura itu, gedung bra itu, ngomong logonya double dua mangkok gitu kok.
4: Itu kan jadi
7: pecat pikirannya. Jadi gimana caranya, saya bukan nggak percaya sama aparat, ini gimana caranya kita harus bergerak. Ayo rakyat harus sadar, guru besar harus sadar, orang-orang sih sadar. Saya ngerti, saya waras, tutup saya pintar ya. Karena kita lebih baik jujur, kalau kita mau ngajarin orang mau sekolah atau mau kuliah, saya nggak butuh kalian pintar, saya butuh kalian jujur. Anda tidak, nilai Anda tidak excellent, tidak komplit, sementing jujur, iku wos anger Mas. Mana ada dosen ngasih kayak gitu, gak ada. Sing ono, ayo kumpulin IPK sekian, sekian, sekian. Wong buktinya lo S1 aja saya nganggur Mas. Jaminan apa nilai bagus itu? Tetapi setelah nilai bagus, naik ke tempat terang parlemen, naik ke pejabat, diangkat sama presiden, oh mumpung nganggur, tante-tekno ini. Apa? Karena gak jujur. Pinter iya, dokter iya, S3, profesor, ketangkep lebih buih KB. Miris Mas. Masuk di lembaga agama ya korupsi, masuk lembaga sosial ya korupsi, lembaga apa lagi? Aparat pun ya ono sing ketangkep OTT. Jadi gimana caranya, kita gak ngomongin aparat atau orang-orang yang berpendidikan, tapi orang sing waras di luar lembaga-lembaga itu, ayo kita ngumpul. Bukan reformasi ya, tapi gimana caranya kita harus sadarkan negara ini musuh kita bukan Indonesia atau negara makar, negara lain mau misah, bukan Indonesia, bukan para, tapi pejabat kita yang harus kita lawan, pejabat orang-orang yang benar, itu musuh kita. Gimana caranya kita ngumpul, tapi itu caranya ya udah laporan aja ke luar negeri biar viral, biar minta malu, biar nanti ambruk sekalian, nanti akhirnya kan chaos, mereka akan nyerah. Masa mau tampang malu kayak gitu, dihukum percuma Mas, dikasih hukuman mati, dikasih pecutan sampai kiamat. Kalau namanya otaknya udah otak dekil, mungkin. Italinya nggak bagus, nggak bisa, Mas. Terima kasih, Mas.
4: Oke, monggo. Selamat pagi. Pak Ponco, singkat ya, karena saya harus berbagi dengan iklan. Silakan kalau ingin berkomentar soal Mas Dewa juga boleh, ya. Tapi nanti
3: khususnya
4: dilanjut.
3: Khususnya Mas Dewa, kalau tadi ngomong tentang kata jujur dan sebagainya,
4: ya.
3: Saya berharap masih banyak guru, dosen,

0: melakukan hal itu dan salah satunya saya. Jadi jangan terus ini apa?
1: Kebiauyah gitu ya.
0: Menyatakan soal saya itu selalu mengatakan kamu di kelas saya itu jangan berpikir tentang nilai. Karena sesuatu yang paling penting saya ukur itu adalah integritasmu.
1: Iya, iya, tapi Pak, ya. Tapi Mas Dewa lebih menyoroti soal terutamanya pejabat-pejabat kita yang
0: tapi yang kalau itu. Bicara tentang enggak, tadi bicara tentang kan kata-kata yang penting nilainya tinggi dan seterusnya. Hmm. Nah, itu saya sangat percaya masih banyak
1: ya,
0: walaupun ya, ya. Saya mengatakan lebih banyak lagi yang tidak memperhatikan hal-hal seperti begitu. Terus kalau bicara tentang ini para pejabat dan sebagainya, maka saya ngomong tentang dua, yaitu sistem politik, yang kedua juga rekrutmen dalam semua itu apakah bisa melakukan proses rekrutmen itu. Salah satu yang penting itu adalah justru integritasnya yang diukur, bukan kompetensi yang sudah kelihatan ya sekarang itu tidak valid. Ternyata kompetensi seolah-olah itu apakah nilai ijazah itu tidak valid gitu loh, untuk dipakai sebagai dasar ya. Bahkan hari ini pun kita masih berurusan dengan formalitas bagaimana orang bisa mendapatkan ijazah ya dengan berbagai macam itu jalan pintas.
1: Ya,
0: masih
1: ya.
0: Banyak Mas, masih gitu.
1: Ya,
0: ya, nah, ini ya. Yang saya repot ini. Nah, kenapa? Karena sistem rekrutmen kita, formalitas itu dianggap menjadi begitu ya utama dibandingkan substansinya. Gitu loh.
1: Oke, baik. Prof, saya ke iklan dulu ya, Prof.
2: Iya.
1: Iya, saya ke iklan dulu, nanti saya geser ke Prof Bibi.
2: Ayo.
1: Ya, oke, okay. Pak Ponco, kita ke iklan dulu dan sahabat Mercury kita ke iklan dulu ya.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Baik, saya lanjutkan kembali berdiskusi dengan para narasumber. Prof. Ibi, silakan dengan komentarnya barangkali untuk menanggapi Pak Dading dan juga Mas Dewa atau Pak Ponco.
1: Iya. Ya, kalau Pak Ponco tadi kurang satu yang diekspos ya, leadership-nya.
0: Leadership.
2: Iya, ya, betul. Iya,
1: iya. Tadi kan kultur sama struktur. Ya. Nah, leadership itu penting itu. Nah, ya, itu terkait dengan mastery, Mas. Expertise. Nah, expertise itu bergantung kepada kualitas pendidikan. Balik lagi.
0: Iya, iya, iya. Ya.
1: Nah, kalau kualitas pendidikannya nggak bisa menjamin, ya, apa namanya, dikuasainya kompetensi dan keterampilan yang dibutuhkan, habis ya. Nah, gitu kan. Nah, itu yang sekarang, nah, orang lalu terperangkap tadi untuk ekstrinsiknya itu. Yang penting untuk gelar, ijazah, IPK, ranking, ya, yang sifatnya sangat ekstrinsik gitulah, intrinsiknya dilupakan gitu. Ya itu yang saya sering ngomong, apa, ke kompetensi dan keterampilan hard soft ya, abad ke-21 yang dibutuhkan kan itu. Nah, Indonesia miskin sekali itu di situ, dan ini ada kaitan yang saya refer dari Michael Porter itu, yang saya kasih nama Human Meat Resources. Jadi, bagaimana putra-putra Indonesia itu, anak-anak muda kita yang memiliki potensi itu, mampu untuk berkiprah di dalam R&D itu. Karena itu yang dibutuhkan oleh bangsa ini, bukan kekayaan alam gitu loh. Ya itu sudah menjadi, kita bersyukur karena Gusti Allah memberikan apa namanya alam yang seperti ini gitu, jamrut katulistiwa, tapi tidak cukup gitu. Ya, upaya hilirisasi kan juga gagal kan gitu. Ya, karena ini banyak secunguk-secunguk yang transaksional gitu, jadi tidak betul-betul apa, domestic market obligation juga disiasati gitu. Jadi geser ke keuangan yang maha kuasa, bukan dihanur.
0: Ya.
1: Saya kira memang larinya mesti harus ke situ. Values.
0: Ya. Lalu bagaimana dengan peran dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ya, itu sendiri, Prof?
1: Ya tergantung, dia tegas enggak gitu. Dia tegas enggak untuk memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku ini ya. Selain kan bahasanya lalu biar apa, diserahkan ke proses hukum ya kan, melarikan diri dari lah. Dia sendiri sebagai leader bagaimana? Kalau bisa seperti itu kan, dia tidak bisa menjamin bahwa anak buahnya itu memberi dukungan, berkolaborasi, dan berkontribusi kepada tujuan bersama, yaitu menciptakan kualitas generasi muda yang bisa diandalkan untuk Indonesia emas.
0: Ya, artinya, jadi, artinya
1: bonus demografi itu nanti tinggal kuantitas, Mas, bukan kualitas.
0: Bukan kualitas
1: itu
0: lagi ya. Artinya iya, Kementerian Pendidikan Tinggi juga harusnya kemudian tidak hanya sekedar menerima ini sebagai sebuah keniscayaan, sebagai sebuah fakta, tetapi mereka juga harus membuat apa namanya langkah-langkah untuk bagaimana jalur seleksi yang jadi sumber korupsi itu bisa dicegah atau apa begitu seharusnya ya, Prof ya.
1: Responnya tergantung respon dari leader yang relevan ya.
0: Yang
1: berkaitan langsung dengan kasus ini kan. Kalau kita bicara kasus lalu kita larinya ke menoleh kepada siapa yang memiliki akuntabilitas tentang ini gitu kan.
0: Dikti Sainstek. Oke, sebelum ke closing untuk Prof. Ibi, saya geser ke Pak Ponco. Pak Ponco, ada komentar ketika saya bertanya, kementerian kemana ini dengan dalam kasus ini?
2: Kalau kata kementerian kemana ini penekanannya di mana?
0: Ya, artinya sudah ada dua yang Unila.
2: Oh, kalau begini, saya
0: berulang.
2: Ya. Kalau saya mengatakan ini, kalau misalkan ini bicara tentang menteri yang responsif, maka menteri itu pasti akan membuat statement yang statementnya itu sedemikian rupa untuk supaya mereka yang misalkan, jadi ada dua yang mestinya bisa dilakukan. Satu misalkan menteri melakukan istilahnya internal check untuk kemudian memastikan bahwa bagaimana ini mappingnya ini loh apa perguruan tinggi atau juga kita bukan cuma perguruan tinggi aja loh menurut saya perguruan tinggi itu jumlahnya lebih sedikit menurut saya walaupun nilainya per kapitanya gede tapi kalau untuk yang di bawahnya menurut saya juga ada walaupun balik lagi itu kan menterinya sekarang dipisah tapi bersama-sama menteri ketemu dan seterusnya lalu berikutnya lagi itu adalah begini Mas Aldi bagaimana keberanian keterbukaan dan seterusnya itu kemudian di ini kan di apa itu namanya dalam tanda kutip saya nggak ngerti ya tapi di saya gara-gara Mas Aldi tanya saya jadi ini disayembarakan ya atau dibuat ini rating sehingga ini membuat si ini lembaga pendidikan itu berbenah noto dan sebagainya karena nanti akan ini menurut saya yang rating ini tidak bisa langsung tetapi sudah disiapkan sehingga ratingnya itu bukan cuma rating dalam pengertian ini apa untuk segala macam oke ya itu tapi internal manajemennya itu bagaimana? Lalu kemudian di situ ada sebuah ini mapping yang lebih baik. Lalu ya berikutnya dalam tanda kutip berani untuk mengundang silakan diperiksa dan seterusnya. Berarti selama ini formalitas semua itu cuma omon-omon lagi-lagi. Tiba-tiba teringat waktu kapan tuh saya naik Gojek gitu. Ya tahu kalau saya profesinya ini sebagai pendidik itu Gojeknya bisa komentar begini sama saya Pak bisa nggak kasih tahu supaya presiden tuh jangan terlalu banyak pidato loh Gojek loh itu bisa ngomong tentang hal itu tambah pidato tambah kita itu tambah anu Pak bingung dan banyak, karena banyak kelirunya Pak gitu.
0: Oh ya, oke. Baik.
2: Nah, ini
0: saya geser ke Prof Ibi dulu ya untuk closing karena kita sudah ada di jam ini. Prof.
1: Ya.
0: Kemendikti Saintex ini kan tadi sudah sempat kita bahas sebelum saya geser ke Pak Ponco. Ya. Dan artinya kan harus ada kalau rektor itu yang memilih menteri ya, Prof ya.
1: Kalau di BHMN itu peranan menteri besar itu 30%
0: artinya
1: voting right-nya.
2: Walaupun ada dewan nopo ya. Dewan apa namanya? Ada dewan itu tapi ya
0: jadi kalau voting 30% itu menjadi kekuatan menteri.
1: Dominan.
0: Dominan. Ya.
2: Bukan voting-nya. Bukan voting-nya, final decision.
0: Final decision ya.
1: Iya, ya dari hasil voting itu.
0: Iya, itu dia.
1: Dia menentu gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, kalau itu begitu kan pertanyaan saya kan corrective action-nya efektif enggak kan gitu. Kan orang apa? Nothing nobody's perfect ya. Kan?
0: Nobody's perfect.
1: Nah, orang itu bisa mempelajari apa kekeliruannya dan kemudian melakukan corrective action gitu loh. Untuk memastikan ini sekali lagi kalau istilah saya lampunya harus hijau.
0: Ambil
1: reference scorecard itu.
0: Ya, secara lebih luas lagi Prof Bibi. Kasus sudah ada 2 perguruan tinggi negeri yang Pak Rektornya itu kemungkinan besar dulu mudanya suka nyontek. Artinya terlibat OTT KPK. Agar ini kemudian menjadi sebuah pembelajaran, agar ini menjadi sebuah sebuah kondisi yang tidak berulang dan berulang di tempat lain, mengingat pendidikan itu adalah kawat Chandra di muka untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni. Apa yang harus dilakukan oleh siapapun, mungkin presidennya, menterinya, atau siapanya, kalau menurut Prof. Bibi, apa? Kalau saya boleh menanyakan, apa Prof. yang harus dibenahi?
1: Ya, corrective action di dalam sistem manajemennya.
0: Hmm.
1: Karena manajemen itu kan know-how. Iya,
0: Mas. Ya.
1: ya. Nah, selalu harus menggunakan itu, kiatnya dokter itu, diagnosis, terapi, eksekusi, evaluasi, kemudian corrective action kalau belum hijau kan. Itu sederhana kok sebenarnya. Cuma nggak dijalankan gitu loh. Ya, karena itu aja yang kita lihat sebenarnya. Sangat sederhana itu. Diagnosis, harus ketemu problemnya. Nah, pertanyaannya kok terjadi kasus Unila sama apa Sudirman ini seperti ini? Apa yang menjadi penyebab root cause-nya apa gitu? Karena itu pada karakter orangnya ya, pejabatnya diganti. Sekali lagi, karena tidak bisa memilih gitu kan. Dalamnya laut bisa diduga, ya, dalam hati nggak bisa tahu gitu kan. Ya, dicoba. Lalu ada evaluasi. Nah, tapi kendali tetap ada di atas gitu loh. Jadi yang melakukan apa move-move itu ya, betul-betul memiliki kewenangan untuk memperbaiki sistemnya. Sehingga lampunya hijau itu. Nah, Indonesia ini pendidikannya jauh mas. Jadi nggak bisa kita mengandalkan pendidikan kita terutama di tersier ya. Karena R&D kita rapuh. Nah, dulu pernah saya kirim itu ya. Spending rupiah kita di R&D itu nyaris nol.
0: Betul. Tapi sudah seperti itu, R&D-nya nggak ada, korupsi malah makin membuat
1: bocor lagi kan. Karena kesaksiannya harus efektif dan efisien.
0: Tapi seberapa jauh Prof melihat itu akan dilakukan oleh stakeholder, siapa pihak yang
1: itu soal keberanian Mas Aldi. Keberanian untuk memperbaiki atau membiarkan kan itu aja.
0: Tapi kasus ini juga tidak begitu mencuat, masih kalah dengan Roy Suryo dan kasus ijazah tudingan ijazah palsu Jokowi. Artinya kan masyarakat juga sebenarnya tidak terlalu melihat ini, wah, korupsi.
1: Jangan mengandalkan popularitas.
0: Oh gitu.
1: Harusnya yang diandalkan adalah rules-nya, peran bagi pembangunan bangsa menuju ke peradaban.
0: Nah, tapi mengajak masyarakat untuk itu kan tidak mudah, Prof.
1: Ya harusnya digembar-gembarkan terus itu. Ya itu tugasnya media itu.
0: Ada lagi yang lain Prof Bibi untuk menutup diskusi kita pagi ini terkait dengan korupsi di kampus yang kalau Pak Ponco bilang 90% kayaknya hampir semuanya korupsi, hanya masalah waktu atau apes nggak apesnya aja nggak ketangkap OTT. Gimana Prof?
1: Nobody's perfect ya. Jadi mestinya kita itu harus mencoba untuk mencari respon, solusi gitu. Tapi terus di periksa lagi, dievaluasi. Dasarnya adalah audit lah. Auditnya nggak boleh bengkong gitu loh. Harus memotret kenyataan yang sebenarnya sahih gitu. Kalau itu dari situ baru kemudian langkah apa untuk memperbaiki itu gitu loh. Itu aja, kalau itu nggak dilakukan ya jangan harap lah. Ya ada perbaikan-perbaikan, nggak mungkin tadi.
0: Baik, berapa persen keyakinan Prof itu akan dilakukan dibandingkan tidak dilakukan?
1: Kalau sekarang memang nggak berat.
0: Agak berat.
1: Karena revolusi mentalnya Pak Jokowi juga nggak jalan.
0: Mental ya?
1: Iya.
0: Bukan mental tapi mental.
1: Nah, nawacitanya Prabowo juga tidak ada di situ.
0: Tidak ada di situ. Jadi makin hari makin dikuliti, makin banyak hal-hal yang bahkan seorang pengemudi ojol saja bisa bilang ke Pak Ponco untuk menasihati Pak Presiden tidak terlalu banyak berpidato. Luar biasa. Baik. Prof Bibi, terima kasih
2: ini
0: banyak.
2: Suaranya agak bindeng memang ini,
0: Prof.
1: Saya sakit, agak sakit.
0: GWS. GWS mudah-mudahan.
2: Saya kok
0: hidung, ya. Tidak, dan saya juga merasakan hari ini Prof tidak terlalu kurang antusias karena ternyata memang kondisi fisik sedang kurang fisik prima. Baik, GWS mudah-mudahan minggu depan kita lebih jaga bersemangat.
1: Thank you.
0: Selamat pagi Prof Bibi.
1: Pagi.
0: Ya, kalau yang satu ini kelebihan tenaga ini kalau ini.
2: Saya
0: Pak Ponco
2: masih sempat jalan pagi kok tadi.
0: Nah, ya. Pak Ponco, ini menarik juga ya kasus korupsi ini. Saya itu tertarik begini. Praktik jual beli kursi melalui jalur masuk mahasiswa baru secara mandiri diduga dilakukan secara sistematis. Ini yang ada di perspektif. Dan ini ya, melibatkan pejabat rektorat, perantara, pengepul, hingga pihak sekolah. Nah ya, ini kan jalurnya panjang.
2: Iya.
0: Berarti semua itu gak beres ini.
2: Ini TSM memang.
0: Oh.
2: TSM. Saya itu gini Mas Aldi, gara-gara Mas Aldi nanya ini saya jadi teringat saya itu pernah dikontak. Nah, semoga itu tidak terjadi ya, menurut saya atau terjadi tapi terbatas untuk yang swasta. Tapi untuk yang negeri, Mas Aldi, oh seksi sekali Mas Aldi. Harapan untuk bisa masuk. Kenapa? Ada tiga faktor yang membuat mengapa kok saya mengatakan bukan cuma PTN, tapi juga SDN. Apa namanya Mas Aldi?
0: SMP.
2: N.
0: SMAN.
2: SMPN, SMAN. Nah, itu semua, itu menurut saya tinggal ini ya, apa istilahnya itu besarannya. Tapi saya tahu persis karena saya dua, saya pernah ditanya yang ini orangnya itu karena pengen masuk ke Ubaya, bagaimana bisa mengunci supaya dan ya memang saya langsung ngomong tulis angka tertinggi paling tidak diperhatikan kecuali kalau anakmu idiot ya, repot, tapi kalau enggak jalur tes tulis angka tertinggi karena kami juga melihat ya kalau orangnya oke tapi terus ya, tapi jangan mengunci sejak awal seolah-olah pasti diterima dengan nilai transaksi demikian dan demikian. Nah itu kan wajar karena kami di PTN, PTS.
0: Ya, PTS. Ya.
2: Nah, tapi kalau PTN enggak ada ini ya, ada sistemnya memang. Yang saya dapat cerita dari orang yang pernah memanfaatkan itu. Jadi jangankan itu, zaman saya aja saya juga
0: sudah ada seperti
2: iya,
0: itu.
2: Iya, saya sudah mendeteksi kenapa kok gitu. Loh, saya kan tak akhirnya tahu orang ini kok
0: moro-moro masuk gitu ya.
2: Ya, kenyataannya kan akhirnya juga dia DU.
0: Oke.
2: Lontong. Jadi tapi kan menurut saya kasihan sekali orang yang akhirnya kursinya itu diberikan kepada dia yang tidak layak. Nah ini bicara tentang keadilan. Jadi kalau Mas Aldi tanya tentang ini adalah sebuah hal yang sudah apa ya, TSM itu kan terstruktur
0: sistematis
2: dan masif. Dan saya mengatakan kenapa kok saya bisa mengatakan 90%? Iya, karena ini juga ini mulai dari penerimaan ya, ini bicara tentang penerimaan. Belum lagi nanti di dalam. Ya. Kenapa oh demikian Mas Ali? Karena saya dapat juga cerita dari seseorang. Ya. Orang itu adalah orang yang dia ngomong pada dia sempat masuk di Ubaya. Lalu kemudian ini karena dia kesulitan dan seterusnya, belum sampai DU, dia mending minggir ke tempat yang lain. Nah ke tempat yang lain dia ngomong, aku gak pernah kuliah dan sebagainya, nilai bisa diatur. Ya. Sehingga dia waktu itu sempat ngomong ke saya gini, meskipun dia bukan alumni Ubaya, tapi waktu itu dia mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa apakah itu pasti dan seterusnya, enggak. Tapi zaman itu zamannya kami ya, jadi prof jadi dan saya juga masih jadi pejabat yeah, waktu itu yeah. Itu dia ngomong sama saya waktu itu minimum kan saya pernah jadi orang Ubaya dan saya bangga karena Ubaya bisa menjaga ini tadi karena menurut dia salah satu yang muda, sorry nggak mesti dosen kan, yang jadi tembus itu kan bisa juga dari Ini kalau saya ngomong gini jadi bisa ngajari dan itu adalah karyawan yang lain yang bisa ya macam-macam dan kemudian orang ini tidak sendirian, dia harus kerja sama dengan ini saya dia yang cerita gitu loh. Gampang Pak itu Pak dan tidak mahal dia ngomong gitu.
0: Jadi TSM itu cerita Pak Ponco ini kan untuk menggambarkan bahwa TSM itu memang benar gitu ya.
2: Betul. Ya. Jadi marilah kita ya melihat kenyataan ini. Yang pertama, maka saya kalau diminta untuk ini closing statement saya, nomor satu harus ada tindakan yang membuat efek jera betul. Jangan ini mari media mengawal tokoh-tokoh yang dua ini misalkan Unila dan mana, Unsut. Ini dikawal bagaimana? Lalu kemudian ada upaya lagi untuk menelusuri yang lain karena bisa saja yang repot itu kan gini. Ternyata yang di sana itu relatif justru masih kroco karena yang jauh lebih gede ya masih aman. Kan saya tuh sedih sekali itu OTT-nya KPK itu kan katanya orang yang ngerti itu kan nggak cocok antara kosnya untuk KPK dengan segala macam kemewahannya itu dengan yang dia lakukan. Istilahnya adalah apa? Dia harus melakukan yang ini karena supaya kelihatan kerja. Tapi secara keseluruhan dia banyak merilis dalam tanda kutip. Ini yang ngomong bukan saya cuma meneruskan. Ya, karena ada orang yang kemudian komentar, yang seperti itu KPK-nya juga, ya satu bisa KPK-nya itu juga tidak berani, gitu ya. Yang kedua, KPK pun juga ya ikut dalam tanda kutip menikmati karena ya didumi, gitu loh, Mas Aldi. Ini saya sekali lagi saya tidak ya saya dapat cerita ini dari ya orang-orang yang bermain di sana punya teman yang kemudian dia cerita gitu loh. Makanya sampai ada cerita ini saya lengkapi ya sampai ada cerita orang yang ngomel ini karena tahu banyak itu ya dia mengatakan fasilitas negara itu sebenarnya tidak layak untuk diberikan kepada berlebihan kepada para pensiunan petinggi. Pensiunan petinggi. Mohon maaf, saya kasih contoh misalkan Mas Aldi. Ini kapan itu ada berita kenapa kok ada satu presiden, mantan presiden yang tidak ikut karena berobat. Coba dicek. Berobatnya itu pakai fasilitas negara itu seberapa besar? Balik lagi. Ya. Jangan kemudian menganggap kalau menghargai orang yang pernah berjasa, yes, saya setuju itu. Tetapi yang proporsional, jangan sampai membuat itu ya, atau menciderai rasa keadilan. Nah, kembali semuanya akhirnya ya Adi Hanur.
0: Akal budi dan hati nurani, betul gitu. Sekali. Sangat luas memang.
2: Sesuatu yang sifatnya juga selain yang represif, satu lagi preventif adalah ya kita harus merekrut orang-orang yang benar. Karena semama rekrutmen ini tidak dikoreksi, maka akan muncul the next

0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ponco. Sehat-sehat terus ya. Kita ketemu lagi minggu depan.
1: Yes.
0: Oke, baik. Okay. Itu sahabat Mercury, diskusi saya bersama para narasumber. Terima kasih Mas Dewa, terima kasih Pak Dading. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Mercury yang menjadi silent listeners dalam diskusi pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali diskusinya minggu depan, tapi jangan kemana-mana. Selepas ini saya masih akan terus menemani Anda sampai jelang pukul 10 nanti untuk Mercury Morning Show.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: News on the spot. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate menjadi 5,75% mulai diantisipasi oleh industri pembiayaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat seleksi calon debitur untuk mengurangi resiko kredit macet. Corporate Communication FIF Group Ganjar Wijaya mengatakan, perusahaan kini lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada nasabah baru. Analisis kemampuan bayar calon konsumen dilakukan lebih mendalam dengan melihat pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban cicilan yang telah dimiliki.
2: Prinsip kehati-hatiannya itu lebih ditingkatin. Jadi akuisisi kredit di awal dari pihak kredit FIF Group gitu kepada konsumen yang mau mengajukan itu lebih dilihat lagi, Mas, kemampuan dia bayarnya, berapa pengeluarannya. Nah, jadi mungkin ketika nanti pengeluarannya itu udah terlalu banyak dengan income-nya nggak terlalu bisa menutupi, mungkin bisa di reject demi menjaga prinsip kehati-hatian itu.
1: Menurut Ganjar, FIF Group tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat. Karena itu, pengajuan kredit yang dinilai beresiko tinggi dapat ditolak untuk mencegah potensi gagal bayar. Meski resiko kredit macet menjadi perhatian, kondisi pembiayaan FIF Group masih tergolong baik. Hingga semester 1 2026, pembiayaan bermasalah atau non-performing financing tercatat sebesar 0,28% atau masih berada di bawah standar regulator. Ganjar menegaskan, keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas kredit menjadi kunci agar industri pembiayaan tetap sehat di tengah tantangan suku bunga yang lebih tinggi. News on the spot.

0: Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif.
1: Moment on this day.
2: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dowes Dekker atau Danu Dirja Setia Budi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
1: Moment on this day.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Tips sehat untuk sahabat, pemeriksaan apa saja yang wajib dilakukan untuk mengetahui suatu kehamilan itu berisiko? Yang pertama adalah pemeriksaan kehamilan secara rutin. Minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 6 kali selama hamil. Nantinya di dalam pemeriksaan kehamilan akan dilakukan pengukuran tekanan darah, berat badan, kemudian pemeriksaan gigi mulut, konseling gizi, dan konseling psikologis. Yang kedua adalah pemeriksaan USG. Minimal ibu hamil melakukan USG 3 kali atau lebih sering tergantung dari kondisi ibu dan janinnya. Yang ketiga adalah tes kehamilan pemeriksaan laboratorium darah untuk mengecek HB, hemoglobin, tes gula darah, dan juga tes infeksi berupa sifilis, hepatitis B, dan HIV. Yang keempat adalah tes laboratorium kencing untuk mengetahui adanya proteinuria, tanda-tanda ke arah eklamsi, dan juga tanda infeksi saluran kencing. Nah, pastikan ya sahabat untuk selama kehamilan ini untuk melakukan pemeriksaan tersebut di atas sehingga nantinya pemeriksaan kehamilannya akan berjalan dengan lancar dan aman. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, Anda pasti pernah mendengar kerja rodi kan? Ini adalah kerja paksa tanpa upah yang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu pada rakyat Indonesia. Anda pasti setuju dengan saya kalau selama ini guru sejarah di sekolah kita selalu mengajarkan kalau pembangunan jalan di Indonesia terlaksana berkat kerja rodi para pribumi. Bahkan dalam buku pelajaran sejarah juga disebutkan pekerja pribumi yang dikerahkan untuk membangun jalan Dendels tidak diberi upah sama sekali. Ternyata plot twistnya baru-baru ini beredar cerita kalau sebenarnya Dendels memberi upah ke pekerja melalui bupati. Hanya saja upah tersebut tidak sampai ke tangan pekerja alias dikorupsi. Dalam arsip sejarah juga menunjukkan saat itu Dendels sudah memberi dana sebesar 30 ribu ringgit atau sekitar 105 juta rupiah untuk mandor, pekerja, alat, dan konsumsi. Iya sahabat, zaman dulu uang segitu sudah sangat besar. Dana 30 ribu ringgit ini diberikan kepada bupati untuk diurus. Arsip sejarah juga menunjukkan ada bukti kwitansi penyerahan dana dari Dendels ke bupati, tapi bukti penyerahan dari bupati ke pekerja tidak ada. Nah, dari sini muncullah pertanyaan, kemana larinya uang yang diberikan kepada pekerja? Sebab catatan keuangan Dendels menunjukkan ada pengeluaran yang lumayan lengkap untuk para pekerja. Benarkah saat itu praktik korupsi sudah dilakukan? Dan benarkah korupsi di negara sudah ada sejak lama? Menurut Anda, hukuman apa sih yang paling tepat untuk para koruptor?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.

0: Lugas. Informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan tas kota hadir menemani Anda ya, sahabat, di sesi yang pertama ini. Jadi stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota. 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.

0: News. Sahabat, rupiah mencoba bangkit dalam melawan dolar Amerika pada perdagangan jelang akhir pekan ini. Rupiah mendapatkan ruang untuk menguat seiring melemahnya dolar Amerika dan munculnya kepastian mengenai calon pemimpin baru Bank Indonesia. Merujuk data Refinitiv, pada pembukaan perdagangan hari ini, rupiah terapresiasi 0,03% ke kisaran 17.710 per dolar Amerika.
1: Mercury News.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Nah, selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara yang harus mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: News on the Spot.
1: Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate menjadi 5,75% mulai diantisipasi oleh industri pembiayaan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperketat seleksi calon debitur untuk mengurangi resiko kredit macet. Corporate Communication, FIF Group, Ganjar Wijaya mengatakan, perusahaan kini lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit, khususnya kepada nasabah baru. Analisis kemampuan bayar calon konsumen dilakukan lebih mendalam dengan melihat pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban cicilan yang telah dimiliki.
2: Prinsip kehati-hatiannya itu lebih ditingkatin. Jadi akuisisi kredit di awal dari pihak kredit FIF Group itu kepada konsumen yang mau mengajukan itu lebih dilihat lagi, Mas, kemampuan dia bayarnya, berapa pengeluarannya. Nah, jadi mungkin ketika nanti pengeluarannya itu udah terlalu banyak dengan income yang nggak terlalu bisa menutupi, mungkin bisa di reject demi menjaga prinsip kehati-hatian itu.
1: Menurut Ganjar, FIF Group tidak hanya mengejar pertumbuhan penyaluran kredit, tetapi juga menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat. Karena itu, pengajuan kredit yang dinilai berisiko tinggi dapat ditolak untuk mencegah potensi gagal bayar di masa mendatang. Meski risiko kredit macet menjadi perhatian, kondisi pembiayaan FIF Group masih tergolong baik. Hingga semester 1 2026, rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing tercatat sebesar 0,28% atau masih berada di bawah standar regulator. Ganjar menegaskan, keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kualitas kredit menjadi kunci agar industri pembiayaan tetap sehat di tengah tantangan suku bunga yang lebih tinggi. News on the Spot.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kelewat informasi selama seminggu? Gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Rana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, tentu Anda tidak ingin disebut cepat tua karena kondisi ini menimbulkan rasa tidak percaya diri. Ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk memperlambat proses penuaan. Ternyata ada satu jenis minuman yang bisa membuat kita menjadi cepat tua. Minuman itu adalah soda yang mengandung gula. Menurut ahli gizi Amy Goodson, minuman soda yang mengandung gula bisa mempercepat proses penuaan dengan cara meningkatkan beberapa resiko penyakit. Sementara itu, American Journal of Public Health menambahkan, orang yang banyak mengonsumsi minuman bergula memiliki telomer yang lebih pendek dari sel darah putih. Ini berhubungan dengan penurunan harapan hidup dan peningkatan resiko penyakit.
0: Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 20 sekali lagi untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya. Tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Menteri Keuangan Purbaya Judi Sadewa akan menyiapkan mesin yang dilengkapi teknologi mengecek keaslian pita cukai rokok. Langkah ini diambil untuk mencegah peredaran pita cukai palsu. Mesin tersebut berbasis teknologi track and trace dan rencananya ditempatkan di pabrik-pabrik rokok. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, tindakan penyelewengan dari pabrik-pabrik rokok dapat terdeteksi. Sementara soal kemungkinan masih beredarnya pita cukai palsu, Purbaya mengakui potensi pelanggaran oleh oknum tertentu masih ada. Tapi dengan sistem yang akan disiapkan, dipastikan celah pemalsuan akan semakin sempit.
0: Mercury News.

0: News on the Spot.
1: Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau GAPASDAP menyoroti masih adanya potensi perbedaan data manifest penumpang. Menurut Rahmatika dari GAPASDAP, kondisi ini berisiko menimbulkan penumpang yang tidak terdeteksi hingga potensi kelebihan kapasitas di atas kapal. Perbedaan manifest disebut dapat dipicu oleh sistem tiket kendaraan yang belum mencatat penumpang secara individual, penjualan tiket melalui agen, sistem check-in, hingga akses pelabuhan yang belum sepenuhnya steril.
2: Ya, seperti kita ketahui, beberapa waktu terakhir ini terjadi beberapa kasus kecelakaan yang diakibatkan indikasinya oleh muatan yang diangkut oleh kendaraan. Oleh karena itu, kami berinisiatif bahwa rantai keselamatan ini kan tidak bisa dilakukan oleh perusahaan pelayaran sendiri. Tetapi dalam hal ini kami menyorot ada empat pihak. Yang pertama itu regulator, yaitu pemerintah. Kemudian yang kedua fasilitator pelabuhan. Yang ketiga adalah operator pelayaran. Yang keempat adalah konsumen.
1: Di sisi lain, PT Dharma Lautan Utama atau DLU juga memperkuat budaya keselamatan melalui sosialisasi pengangkutan barang berbahaya atau IMDG Code kepada perusahaan ekspedisi di Surabaya. DLU mengingatkan bahwa muatan berbahaya tidak dideklarasikan dengan benar berpotensi memicu kebakaran, ledakan, hingga pencemaran lingkungan selama pelayaran. Baik akurasi manifest maupun kepatuhan terhadap aturan pengangkutan barang berbahaya dinilai menjadi bagian penting dalam rantai keselamatan pelayaran yang melibatkan regulator, pengelola pelabuhan, operator kapal, hingga pengguna jasa.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke, sap di lidah.
4: Dan
3: so caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu...

0: jadi main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96.5 FM Mercury, sahabat merayakan HUT RI yang ke-81, rumah dan lingkungan mulai dihiasi lampu merah putih. Acara dan lomba juga semakin ramai, lengkap dengan sound system dan berbagai peralatan listrik. Tapi ingat, jangan sampai semangat merayakan kemerdekaan justru menimbulkan bahaya kelistrikan. Pastikan kabel, stop kontak, dan instalasi listrik dalam kondisi aman, sahabat. Hindari penggunaan kabel yang rusak atau sambungan listrik yang berlebihan. Kalau menemukan kabel listrik putus, tiang listrik miring, atau kondisi yang berpotensi membahayakan, jangan disentuh dan jangan didekati. Segera laporkan kepada PLN. Manfaatkan juga PLN Mobile untuk mendapatkan berbagai layanan PLN dan melaporkan gangguan dengan lebih mudah. Rayakan kemerdekaan dengan meriah, tapi tetap utamakan keselamatan. Listrik aman, hari kemerdekaan nyaman.
1: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ferdian Juno Hermansyah dari Komunitas Arsa Surabaya.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian dan ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Halo sahabat Mercury, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.

0: Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan
2: bersih deh.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Halo, saya Dr. Hayan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Tobing
1: dan Ilham
0: dari Art Hour Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News.
1: Sahabat, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp276 juta rupiah kepada ahli waris Rahmat Praditya Kusuma, karyawan PT Wing Surya Maut di kawasan Alun-Alun Surabaya yang sempat menyita perhatian publik. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Inwansyah Utoh Banja mengatakan, karena kecelakaan terjadi saat almarhum menjalankan pekerjaannya, ahli waris berhak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja. Salah satunya berupa santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan. Menurut Uto, peristiwa ini sekaligus menunjukkan risiko kerja dapat terjadi di mana saja, termasuk ketika pekerja menjalankan tugas di lapangan. Karena itu perlindungan harus menjangkau seluruh pekerja, termasuk pekerja dalam ekosistem perusahaan, vendor, outsourcing, tenaga pendukung maupun supply chain.
0: Mercury News.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an. Lalu diresmikan 96. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi

0: simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
1: Temukan Fakuri Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini. Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Sahabat Merkuri, kalau ngomongin kendaraan masa kini, pastinya bukan

0: cuma soal tampilannya yang keren atau nyaman dikendarai, tapi juga soal teknologi yang bikin perjalanan jadi lebih efisien dan praktis. Nah, buat sahabat Mercury yang penasaran dengan inovasi kendaraan masa depan, jangan lewatkan kehadiran BYD di GIAS Surabaya 2026. Salah satu yang menarik perhatian adalah BYD M6DM dengan dual mode teknologi. Teknologi yang menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel dengan konsumsi bahan bakar super irit hingga 65 km per liter. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Jadi kalau sahabat Mercury ingin melihat lebih dekat, mengenal teknologi terbaru dan merasakan langsung inovasi dari BYD, yuk datang ke GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk eksplor berbagai inovasi dan teknologi terbaru dari BYD. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat Mercury bisa cek media sosial resmi BYD Indonesia. BYD, inovasi untuk mobilitas.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mau info aktual dan lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Prana dari Komunitas Mata Hati.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sahabat Merkuri, Anda ingin tahu tentang tempat-tempat menarik di Surabaya? Datang saja ke Surabaya Tourism Information Center atau STIC. Lokasinya ada di Balai Pemuda Surabaya, Jalan Gubernur Suryo nomor 15, atau Anda juga bisa datang ke Museum Surabaya di Gedung Exiola, Jalan Tunjungan nomor 1 sampai 3 Surabaya. Surabaya Tourism Information Center atau STIC, sahabat, ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu, pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan Anda bisa bertanya apa saja seputar destinasi menarik di Surabaya, mulai kuliner, wisata, museum, penginapan, transportasi, dan sebagainya. Bahkan, Anda juga bisa mengetahui jadwal berbagai event, direktori pariwisata, serta peta Surabaya. Selain itu, sahabat, setiap hari Selasa, Sabtu, dan Minggu, di STIC Balai Pemuda, ada juga fasilitas untuk berkeliling Surabaya menggunakan bus wisata. Biayanya sangat terjangkau. Tidak itu saja, STIC Balai Pemuda juga mengundang Anda mengikuti berbagai kelas seni di rumah kreatif dan mengikuti berbagai kelas bahasa di rumah bahasa secara gratis. Info lengkap Surabaya Tourism Information Center, kelas seni atau bus wisata, silakan menelpon ke 031-534-0444. Sekali lagi, 031-534-0444. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki 10 ribu bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi bagi hiu, kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.
2: Hai hai, it's Jericho Angeli.
3: Jurnia, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting nyek deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Mercury News. Sahabat, Gunung Semeru yang terletak di kawasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, tercatat mengalami 21 kali gempa letusan atau erupsi dalam kurun waktu 6 jam terakhir hari ini, mulai pukul 00 hingga 06 waktu Indonesia Barat. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, mengatakan aktivitas kegempaan yang terekam memiliki amplitudo 10 hingga 22 mm dengan durasi gempa berlangsung antara 67 hingga 120 detik. Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah puncak Gunung Semeru karena rawan lontaran batu pijar. Sementara itu, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru telah memberlakukan penutupan total seluruh jalur pendakian Gunung Semeru sejak 26 Agustus 2026.
1: Mercury News.

begitu banyak yang tak baik. Hidupnya susah, terlunta-lunta jiwa dan raganya. Ingin bersyukur, tapi tak semudah tutur.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mario Mariadi dari Astana, Jawa Timur.
1: Mercury FM. Info aktual dan lagu hits.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: News on the Spot.
1: Kabar dugaan pengkondisian peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, serta adanya larangan bagi media untuk melakukan peliputan dalam lokasi Asrama Haji Sukolilo terkait pengkondisian tersebut mendapat reaksi keras Kiai Haji Abdul Muhaimin. Akwan PBNU sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta itu mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai dapat menurunkan kesakralan muktamar NU sebagai agenda 5 tahunan organisasi. Menurutnya persoalan tersebut tidak cukup hanya direspon dengan kecaman maupun keprihatinan. Jika nantinya terbukti terdapat praktek rasuah atau politik uang yang melibatkan kandidat, maka harus ada tindakan tegas. Ia menilai dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian seluruh muktamirin. Kiai Haji Abdul Muhaimin mengingatkan seluruh peserta muktamar agar tidak membiarkan praktek-praktek yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi. Menurut dia, muktamirin dan muktamirat harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut. Sikap diam, katanya, dikhawatirkan justru menjadikan persoalan tersebut sebagai dosa kolektif organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa muktamar ke-35 memiliki nilai historis karena digelar di Jombang yang merupakan kampung halaman para pendiri NU. Karena itu seluruh proses muktamar harus dijaga agar tidak tercoreng oleh kepentingan politik kekuasaan. News on the spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50-100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45-50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Sini, kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau
6: dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
9: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain benderanya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.
2: Lugas, informatif.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Willis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hit.
3: 96 FM Mercury Surabaya,
2: informatif, inspiratif.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gen Z dicap jadi generasi yang rela boros demi sekedar liburan dan healing-healing.

uangnya hingga 2 kali lipat untuk sekedar liburan dengan alasan mencari pengalaman. Hal itu beriringan dengan tren polycentric lifestyle yang menekankan liburan menarik adalah liburan anti-mainstream yang menonjolkan ciri khas dan keunikan wisata. Akibatnya, milenial dan Gen Z pun berlomba-lomba

0: Jika ditinjau dari segi materi, tentu menggambarkan pemborosan. Tapi, jika ditinjau dari impact-nya, hal itu termasuk langkah yang efisien karena esensi liburan semakin beragam dan tidak terpaku pada kesenangan belaka. Tren ini bisa dimanfaatkan pengelola sektor wisata untuk terus menonjolkan keunggulannya. Apakah Anda termasuk orang yang suka healing demi pengalaman baru? Berikan komentar Anda ya! Jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury News.
1: Sahabat Kementerian SDM beserta PT Pertamina Patraniaga mendukung rencana pembatasan penggunaan Pertalite dan LPG 3 kg. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora mengatakan, Pertamina Patraniaga pada prinsipnya mendukung kebijakan pemerintah terkait penyaluran BBM bersubsidi agar semakin tepat sasaran. Tetapi kata Kitty, pihaknya masih terus menunggu kebijakan resmi yang nantinya diambil oleh pemerintah perihal mekanisme dan arahan teknis pengetatan penyaluran LPG dan BBM bersubsidi.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun lapis ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar, mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, itulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: 96.6 FM Mercury Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya... Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen gue!

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu

0: pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Riana Yuningsih dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi

0: batu sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, kasih aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita klik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah terendah rata-rata hanya sekitar 50-100 mm per tahun, sedangkan suhunya bisa mencapai 45-50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana?
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury News.
1: Maskapai Garuda Indonesia mengubah ketentuan bagasi penumpang mulai 1 September 2026. Perubahan tersebut berupa penerapan skema berbasis jumlah koper atau piece concept menggantikan sistem berdasarkan total berat bagasi atau weight concept. Direktur Transportasi Garuda Indonesia Nel Raymond Milis mengatakan, perubahan ini dilakukan agar penumpang dapat mengetahui dugaan lebih jelas jumlah bagasi yang bisa dibawa beserta batas berat setiap koper. Dalam skema baru ini, penumpang tidak bisa lagi menggabungkan seluruh jatah berat bagasi ke dalam satu koper. Jumlah koper yang tercantum dalam etiket menjadi acuan utama.
0: Mercury News.

0: Mercury Effect on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Mercury, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Ines
1: dan saya Rizka
0: dari Polyglot Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Welcome to podcast Happy Klomedia.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.
8: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
8: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
8: Oh, wasir? Nih.
9: Hah? Ambesir?
8: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi.

0: Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus, karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang nggak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: 8 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Indra dari Surabaya Night Ride.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sahabat Mercury, kalau ngomongin kendaraan masa kini, pastinya bukan cuma soal tampilannya yang keren atau nyaman dikendarai, tapi juga soal teknologi yang bikin perjalanan jadi lebih efisien dan praktis. Nah, buat sahabat Mercury yang penasaran dengan inovasi kendaraan masa depan, jangan lewatkan kehadiran BYD di GIAS Surabaya 2026. Salah satu yang menarik perhatian adalah BYD M6DM dengan dual mode teknologi. Teknologi yang menawarkan pengalaman berkendara yang lebih fleksibel dengan konsumsi bahan bakar super irit hingga 65 km per liter. Dan tentunya sesuai dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Jadi kalau sahabat Mercury ingin melihat lebih dekat, mengenal teknologi terbaru dan merasakan langsung inovasi dari BYD, yuk datang ke GIAS Surabaya 2026 yang berlangsung dari tanggal 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Convex Surabaya. Jangan lewatkan kesempatan untuk eksplor berbagai inovasi dan teknologi terbaru dari BYD. Untuk informasi lebih lengkap, sahabat Mercury bisa cek media sosial resmi BYD Indonesia. BYD, inovasi untuk mobilitas masa depan.
1: Mercury FM, informatif, inspiratif.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam. Dan itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah

0: bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tertawa terus gak bisa berhenti sampai pingsan. Emang ada ya? Terus kenapa bisa begitu? Fenomena apa ini? Jadi gini sahabat, pada tanggal 31 Januari 1962 di Tanzania, tiba-tiba muncul fenomena aneh. Tiga murid wanita di asrama putri mendadak tertawa tanpa bisa berhenti. Yang jelas mereka tertawa bukan karena bahagia. Awalnya sih mereka cuma ketawa kecil. Tapi kok lama-lama jadi keras, panjang, bahkan gak bisa dikendalikan. Ini membuat guru-guru mereka panik. Anehnya, teman-teman asrama ketiga wanita itu juga ikut ketularan. Hingga akhirnya 95 murid terkena wabah tertawa ini. Akhirnya kelas bubar, sekolah ditutup, dan anak-anak dipulangkan. Awalnya wabah tertawa ini dianggap selesai. Ternyata itu salah. Sebab begitu sampai rumah, para orang tua, murid-murid wanita itu juga ikut tertawa. Yang membuat heboh, wabah tertawa ini semakin menggila, bahkan menyebar ke desa sebelah. Wabah tertawa juga menyebar ke sekolah lain dan total menyerang hampir 1000 orang. Mereka yang terkena wabah ini bisa tertawa berjam-jam, berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Banyak yang sampai kesakitan, sesak napas, ruam, pusing, sampai pingsan karena terlalu lama ngakak. Pihak dokter yang memeriksa kasus ini sempat melakukan tes medis. Hasilnya nihil. Dokter tidak menemukan racun, virus, atau zat kimia. Sebenarnya ini wabah apa sih? Nah, jadi gini sahabat, para ahli akhirnya menyimpulkan kalau wabah tertawa di Tanzania bukan wabah penyakit biasa, tapi kasus histeria massal. Kenapa ini bisa terjadi? Sebab waktu itu di Tanzania baru merdeka dan sedang masa transisi. Ini membuat anak-anak sekolah stres, cemas, dan tertekan. Stres kolektif ini akhirnya meledak dalam bentuk tertawa. Sementara peneliti dari Texas A&M University mengatakan, tertawa ini bukan karena senang, tapi karena orang-orang sama-sama terkena tekanan tinggi dan tubuh mereka meledak dalam bentuk tawa tak terkendali. Hingga kini wabah tertawa Tanzania masuk daftar misteri dunia yang belum terpecahkan. Wabah tertawa di Tanzania menunjukkan dunia masih penuh hal aneh yang belum kita mengerti. Kadang yang terlihat lucu bisa jadi misteri besar. Yang penting kita terus belajar dan waspada.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits. Yeah!

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

0: dari akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury News.
1: Sahabat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto membantah anggapan perekonomian Indonesia tengah lesu di tengah ramainya istilah indeks ekonomi di media sosial. Erlangga mengatakan sejumlah indikator menunjukkan ekonomi Indonesia masih tumbuh. Aktivitas konsumsi juga masih bergerak. Contohnya, penjualan otomotif dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS serta penjualan kendaraan listrik pada semester 1 tahun 2026 yang tumbuh hingga 80% dibanding baik untuk kendaraan hybrid maupun berbasis baterai. Erlangga menambahkan, pelaku retail juga masih menunjukkan optimisme. Dari sekitar 800 merek yang beredar, 500 diantaranya merupakan merek nasional.
0: Mercury News.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat Mercury, tahu nggak sih? Ternyata ada fakta menarik nih tentang bendera Indonesia sangsaka merah putih. Fakta menarik itu adalah ternyata Indonesia pernah terlibat sengketa dengan Monaco gara-gara warna benderanya yang sangat mirip dan hampir identik. Bendera Indonesia dan Monaco memang punya desain berupa dua garis horizontal dengan merah di atas dan putih di bawah, sehingga sekilas tampak sama persis. Kemiripan ini pastinya bukan hasil saling meniru, karena bagi Indonesia, warna merah dan putih, akar sejarahnya berasal dari Kerajaan Majapahit yang di puncak kejayaannya berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara. Sedangkan bagi Monaco, warna merah dan putih adalah lambang keluarga Kerajaan Grimaldi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Monaco mengajukan keberatan resmi pada tahun 1950-an. Monaco menilai bendera Indonesia terlalu mirip dengan bendera nasional miliknya. Saat itu Monaco minta Indonesia agar mengganti desain bendera.

0: bendera-nya untuk menghindari kebingungan di tingkat internasional. Tentu saja Indonesia menolak permintaan Monaco. Alasannya, karena bagi Indonesia warna merah dan putih memiliki nilai historis dan budaya yang jauh lebih tua dibandingkan Monaco. Indonesia menekankan, tidak ada aturan internasional yang melarang dua negara memiliki bendera dengan warna yang sama. Tapi untungnya sahabat, meski sempat ada ketegangan, sengketa ini tidak berkembang menjadi konflik besar. Indonesia dan Monaco akhirnya menemukan solusi damai melalui jalur diplomasi. Kedua negara sepakat, ada perbedaan utama pada aspek dimensi atau rasio bendera. Bendera Indonesia memiliki rasio panjang dan lebar 2:3. Monaco menggunakan rasio yang lebih mendekati persegi, yaitu 4:5. Perbedaan ini cukup untuk membedakan kedua bendera dalam konteks resmi internasional, meskipun secara warna tetap identik. Nah sahabat, sengketa bendera antara Indonesia dan Monaco mungkin terdengar sepele, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran penting tentang identitas dan diplomasi. Dengan memilih jalan damai, kedua negara akhirnya berhasil menjaga martabat masing-masing. Hingga kini, bendera Indonesia dan Monaco tetap berkibar dengan bangga, menjadi simbol unik dari sejarah yang berbeda, tapi saling berdampingan.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setia Budi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Informasi yang selalu inspiratif. 96 FM Merkuri, Surabaya.
4: Halo Arek Surabaya, lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia!

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Benawa Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ade Asik dari Asik Educare.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Oke, sahabat Mercury, di sini kami dari Global Lewis Yacht Surabaya memberikan satu value penting di mana bagi khususnya seluruh pemuda ya, di sini khususnya pemuda untuk saling menjaga perdamaian, karena memang yang kita ketahui bersama, kita tidak bisa menutup atau memungkiri bahwasanya memang kita banyak sekali perbedaan-perbedaan, dan di situ kita harus bersatu yang di mana tujuannya satu, yakni untuk bangsa dan negara itu sendiri. Bersama saya Yulia Fitri dari Global Physio Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo, saya Hani dari Komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah,

0: Mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: jauh di lubuk hatiku. Thank you.
1: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
2: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
1: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: sahabat Merkuri, saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri 96 FM Surabaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: News on the Spot.
1: Tersebarnya kabar dugaan pengkondisian peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, serta adanya larangan bagi media untuk melakukan peliputan dalam lokasi Asrama Haji Sukolilo terkait pengkondisian tersebut mendapat reaksi keras Kiai Haji Abdul Muhaimin. Akwan PBNU sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ummahat Kota Gede Yogyakarta itu mengecam segala bentuk tindakan yang dinilai dapat menurunkan kesakralan muktamar NU sebagai agenda 5 tahunan organisasi. Menurutnya persoalan tersebut tidak cukup hanya direspon dengan kecaman maupun keprihatinan. Jika nantinya terbukti terdapat praktek riswah atau politik uang yang melibatkan kandidat, maka harus ada tindakan tegas. Ia menilai dugaan pengkondisian delegasi PWNU dan PCNU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya merupakan persoalan serius yang harus menjadi perhatian seluruh muktamirin. Kiai Haji Abdul Muhaimin mengingatkan seluruh peserta muktamar agar tidak membiarkan praktek-praktek yang dinilai dapat mencederai marwah organisasi. Menurut dia, muktamirin dan muktamirat harus memiliki keberanian untuk menjaga independensi forum tertinggi NU tersebut. Sikap diam, katanya, dikhawatirkan justru menjadikan persoalan tersebut sebagai dosa kolektif organisasi. Ia juga mengingatkan bahwa muktamar ke-35 memiliki nilai historis karena digelar di Jombang yang merupakan kampung halaman para pendiri NU. Karena itu, seluruh proses muktamar harus dijaga agar tidak tercoreng oleh kepentingan politik kekuasaan.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Aswar dari komunitas Mata Hati. Jangan lupa dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: kabar Merkuri? Saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury.
1: Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Some, Koordinator Nol Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
2: Kalau bicara tentang pengolahan sampah, kita selalu berpatokan pada 3R, yaitu ngurangin, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa ngurangin konsumsi-konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali, tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup. This is

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setia Budi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: 96.6 FM Merkuri Surabaya.
1: Informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, sudah makan tapi masih terasa lapar? Mungkin pernah Anda alami. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita lapar berlebihan. Pertama, karena kurang tidur. Kurang tidur tidak hanya membuat tubuh kekurangan energi, tetapi juga mengacaukan hormon nafsu makan. Saat kurang tidur, hormon yang mengontrol nafsu makan menurun dan hormon nafsu makan meningkat. Kedua, karena dehidrasi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, otak Anda dapat melakukan kesalahan yang seharusnya haus menjadi dorongan kelaparan. Ketiga, karena stres. Hormon kortisol dilepaskan dalam tubuh ketika Anda berada di bawah stres yang tinggi. Inilah yang membuat Anda sering merasa lapar.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi nggak punya sungai permanen? Pertanyaan ini sering muncul, terutama bagi orang Indonesia yang baru pertama kali pergi haji atau umroh. Sebab di Indonesia kita terbiasa melihat sungai, termasuk di banyak daerah lain. Penasaran? Pengen tahu jawabannya? Yuk, mari kita kulik. Arab Saudi, sahabat, adalah negara yang berada di kawasan Jazirah Arab, di mana sebagian besar wilayahnya berupa gurun. Di sini, curah hujannya sangat rendah, rata-rata hanya sekitar 50 sampai 100 mm per tahun. Sedangkan suhunya bisa mencapai 45 sampai 50 derajat Celcius. Ini mengakibatkan air hujan yang turun cepat menguap atau meresap ke tanah sebelum sempat membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun. Padahal, untuk membentuk sungai yang mengalir sepanjang tahun dibutuhkan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, telinga berdengung mungkin pernah Anda alami. Kondisi yang dikenal dengan istilah tinnitus ini bisa dirasakan oleh kedua telinga, tapi ada juga yang hanya satu telinga. Kalau Anda mengalami telinga berdengung, simak baik-baik penyebabnya. Dan berikut ini adalah tips bagaimana cara mengatasi telinga berdengung. Pertama, hindari suara terlalu keras. Kalau Anda hobi mendengarkan musik saat bekerja ataupun belajar, sebisa mungkin menghindari volume suara yang terlalu kencang, serta jauhi sumber suara keras seperti panggung konser. Kedua, banyak mengonsumsi makanan dan minuman sehat. Kalau Anda mengalami gangguan pada telinga, sebisa mungkin rajin mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, vitamin D, asam folat, magnesium, serta vitamin C dan vitamin D. Ketiga, rajin membersihkan telinga. Ini sangat penting Anda lakukan, karena salah satu hal yang menimbulkan dengungan pada telinga karena alat pendengaran kita tersumbat kotoran. Tapi ingat, jangan terlalu sering membersihkan telinga, karena pada dasarnya telinga mampu memproduksi minyak untuk membersihkan dirinya sendiri. Keempat, hindari penggunaan obat-obatan. Kalau Anda menderita penyakit tertentu, konsultasikan ke dokter. Obat apa yang sekiranya aman dan tidak mengganggu kesehatan telinga. Selanjutnya, kurangi stres. Kalau Anda sangat sibuk karena pekerjaan, jangan lupa untuk merefresh otak agar tidak stres. Caranya, dengan melakukan hobi atau melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terakhir, konsultasikan dengan dokter. Kalau Anda telah melakukan beberapa cara untuk mengatasi telinga berdengung, tapi kondisinya masih sama atau bahkan bertambah buruk, segera periksakan ke dokter ahli.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gigi hiu bisa mencapai puluhan ribu sepanjang hidupnya. Masa sih? Betul banget sahabat. Tapi ini bukan berarti hiu punya puluhan ribu gigi sekaligus. Karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya, siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jadilah pemuda berkarakter. Bersama saya Ais dari Asik Educare. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa guncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Mercury FM, info aktual dan lagu hits.

mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Espérate.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Musik metal ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya. Bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vokal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit, sementara lainnya duduk dalam diam. Hasilnya sangat mengejutkan. Orang-orang yang mendengarkan musik metal merasa dirinya jauh lebih terinspirasi, lebih aktif, dan emosinya langsung berubah. Jadi, gimana nih sahabat? Apakah Anda juga tertarik mendengarkan musik metal?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kacang dikenal menjadi salah satu sumber makanan kaya protein dan lemak nabati. Sebuah studi menemukan kontribusi kacang pada fungsi kognitif khususnya bagi yang berusia lanjut. Peneliti dari University of South Australia menemukan kacang mampu mendongkrak performa otak. Studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition, Health and Aging menemukan konsumsi lebih dari 10 gram kacang sehari atau setara dengan 2 sendok makan kacang bisa meningkatkan proses berpikir, nalar, dan memori, dan bisa juga meningkatkan fungsi kognitif sebesar 60%. Kacang juga dipercaya sebagai sumber antioksidan serta antiinflamasi yang ampuh. Setidaknya, penelitian terkait konsumsi kacang ini, sahabat, bisa menjadi salah satu alternatif bagi lansia untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk, sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini nggak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan, kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mercury FM, informatif, inspiratif.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sahabat Merkuri, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar cita-cita hingga masalah yang berkaitan dengan masyarakat, agama, dan negara, membaca adalah salah satu cara untuk mewujudkan semuanya. Bacalah buku tiap hari, meskipun hanya satu lembar, gak apa-apa. Sesuaikan kemampuanmu. Setelah itu, coba sampaikan ke orang lain. Entah ke teman sendiri, tulis di story, sosial media, semuanya. Coba sampaikan. Jika kesulitan, baca ulang, terus. Coba terus. Jangan menyerah, oke? Okay? Bersama saya Amruwah, dari Banawa Sekar Akademia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, selain asupan gizi, manusia memerlukan tidur agar tubuh berfungsi maksimal. Tidak heran kalau sebagian orang berusaha keras agar bisa tidur nyenyak. Salah satunya dengan mengandalkan obat tidur. Tapi di luar manfaatnya, obat tidur memiliki efek samping yang berbahaya. Food and Drug Administration, FDA, menemukan obat tidur berhubungan dengan resiko terjatuh, sensasi terbakar, lemas, keracunan, kasus tenggelam, kecelakaan mobil, bahkan bunuh diri. Dalam laporannya, FDA menuliskan meski jarang, tapi kecelakaan serius pernah terjadi akibat resep obat insomnia tertentu karena kebiasaan tidur seperti mengigau, mengemudi dalam kondisi mengantuk, dan melakukan kegiatan saat belum sadar betul. FDA juga menambahkan pasien biasanya tidak ingat kejadian yang dialaminya. Pada beberapa kasus, kebiasaan tidur yang salah bisa mengakibatkan kematian. Untuk itu, FDA menyarankan produsen obat tidur agar mencantumkan peringatan pada label kemasan terkait efek samping. Sebelumnya, sahabat, lebih dari satu dekade lalu, FDA sudah sempat mengeluarkan peringatan yang sama bagi mereka yang mengkonsumsi obat tidur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Willis dari KJB Komunitas Jumat Berbagi. Dengarkan terus ya 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

0: Espérate.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 28 Agustus 1950 meninggalnya Dawes Dekker atau Danu Dirja Setia Budi, pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. 28 Agustus 1990, dalam Perang Teluk Pertama, Irak menyatakan Kuwait sebagai provinsi ke-19 Irak. Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta mulai menggunakan sistem satu kali transaksi. Tanggal 28 Agustus 2014, Recep Tayyip Erdogan dilantik menjadi Presiden Turki, menggantikan Abdullah Gül setelah memenangi pemilu Presiden Turki 2014.
0: Moment on this day.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, mengapa ya di Arab Saudi

0: merupakan pasokan air yang terus-menerus. Tapi sahabat, jangan salah. Meski punya curah hujan yang rendah, bukan berarti Arab Saudi sama sekali tidak punya aliran air. Di sana, ada aliran sungai yang disebut wadi. Ini adalah alir sungai yang biasanya kering dan baru dialiri air ketika hujan turun deras. Lalu, dari mana masyarakat Arab Saudi mendapatkan air? Pemerintah negara setempat mengandalkan air tanah dan teknologi desalinasi, yaitu mengubah air laut menjadi air yang bisa digunakan. Wow, keren banget ya! Jadi, alasan Arab Saudi tidak punya sungai permanen bukan karena tidak ada air sama sekali, tapi karena hujannya sedikit, penguapannya tinggi, dan tidak ada sumber air besar yang mampu menjaga aliran sungai sepanjang tahun. Nah, sahabat, dari sini kita jadi tahu kalau air di sana bukan berasal dari sungai. Arab Saudi boleh jadi tidak punya sungai permanen, tapi ini bukan berarti negeri ini nggak punya air sama sekali. Alam di Arab Saudi memang kering, hujannya sedikit, dan penguapannya tinggi. Tapi justru dari keterbatasan itulah lahir berbagai cara dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan air.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, ada kabar baik bagi Anda penyuka buah srikaya. Di balik cita rasanya yang manis, ternyata srikaya memiliki manfaat kesehatan. Srikaya dapat mencegah penyakit jantung. Ini karena srikaya punya kandungan yang dapat menurunkan kolesterol jahat atau kolesterol LDL. Yang kedua, buah srikaya dapat mengatasi penyakit disentri akut dan diare. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia dan zat gizi yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan. Buah srikaya juga dapat mencegah dan mengobati pasien kanker. Ini karena di dalamnya mengandung beberapa senyawa asitogenin. Senyawa ini memiliki efek sitotoksik yang dapat mematikan sel kanker. Buah srikaya juga memiliki kandungan antioksidan yang cukup banyak. Kandungan ini bisa menangkal radikal bebas yang memicu kanker. Berikutnya, srikaya dapat mencegah penyakit asma. Ini karena di dalamnya terdapat kandungan kimia yang bisa melegakan pernafasan. Srikaya dapat mengobati masalah hipertensi. Sehingga Anda yang memiliki tekanan darah tinggi sebaiknya rutin mengonsumsi buah srikaya. Srikaya dapat mengatasi atonik dispepsia. Kandungan ini terdapat pada buah srikaya yang masih muda. Selanjutnya, buah srikaya juga bisa digunakan untuk anti radang. Ini karena di dalamnya mengandung senyawa yang serupa dengan obat antiinflamasi. Selanjutnya, buah srikaya dapat mengobati demam. Ini karena di dalam buah srikaya terdapat zat yang bisa menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Yang terakhir, buah srikaya dapat mengobati antidepresi. Anda bisa memanfaatkan akar tanaman srikaya untuk mengatasi antidepresi.
0: Inspirasi Sehat 96.

Ih, nih, aku lagi kejar wasir. Eh, wasir? Coba minum ini. Hah? Ambil.

Selanjutnya, 28 Agustus 2007, jalan tol lingkar luar Jakarta melewati

saja. Sehingga laporan ini menyarankan agar kita peduli dengan tai lalat serta mengenali ciri tai lalat sehat dan tai lalat yang mengindikasikan kanker kulit.

Mm-hmm.

hanya dijadikan pajangan di taman. Ternyata sahabat, sejarahnya cukup unik loh. Teh itu pertama kali sampai ke Indonesia tahun 1684 dibawa pria Belanda bernama Andreas Pleyer. Menariknya nih, saat itu teh cuma dianggap sebagai tanaman hias. Tapi perlahan, karena kecocokan rasa, teh mulai dibudidayakan sampai akhirnya mendarat di hati orang Indonesia sebagai tradisi. Buktinya, bukan sekedar soal rasa, tapi juga diperkuat oleh data. Menurut survei, mayoritas masyarakat berusia 15 hingga 40 tahun lebih memilih teh dibandingkan kopi. Ini membuat pasar konsumsi teh diprediksi akan tumbuh signifikan hingga 52%. Sebab, yang mengonsumsi bukan hanya kalangan rumah tangga, tapi juga sektor hotel dan restoran. Mengapa popularitasnya begitu stabil? Jawabannya, karena faktor iklim tropis di Indonesia. Bagi para pedagang, cuaca panas ekstrim justru menjadi berkah. Coba bayangin aja, di area pusat keramaian seperti stasiun, seorang pedagang bisa menjual es teh hingga 250 gelas per hari dengan omset mencapai 1 juta rupiah. Selain menyegarkan, harga es teh juga sangat merakyat. Sebab kalau dibandingkan dengan minuman kekinian lainnya, segelas es teh rata-rata hanya dibanderol mulai dari 3.000 rupiah. Tentu saja, ini adalah kombinasi yang sulit untuk

karena setiap jenis hiu memiliki jumlah gigi yang berbeda. Bahkan ada yang bisa memiliki lebih dari 300 gigi, yang tumbuh dalam beberapa lapisan sekaligus. Tapi sahabat, ada yang unik dari gigi hiu. Meski jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu, ternyata giginya mudah patah. Ini karena gigi hiu tidak memiliki akar seperti gigi manusia. Tapi ketika satu gigi copot, gigi baru akan terus diproduksi untuk menggantikannya. Bahkan, beberapa jenis hiu bisa memiliki lebih dari 50 ribu gigi sepanjang hidupnya. Gigi-gigi itu tersusun dalam beberapa lapisan dan bisa bergerak maju untuk menggantikan gigi yang hilang. Jadi, ibaratnya seperti ban yang sedang berjalan. Contohnya hiu putih besar. Mereka punya sekitar 300 gigi, tetapi hanya sekitar 50 yang aktif dalam satu waktu. Sisanya siap menggantikan ketika gigi yang digunakan patah. Jadi, bagi hiu kehilangan gigi bukan masalah besar. Justru, sistem pergantian gigi inilah yang membantu mereka tetap menjadi salah satu predator puncak di lautan. Nah, sahabat, begitulah alam bekerja. Setiap makhluk punya cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan untuk hiu, ternyata kuncinya ada pada stok gigi yang gak ada habisnya.

0: mau makanan dari luar aja ya.
1: Nah, kayak gitu.
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel.

Obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat, karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga,

mental ternyata bisa mengurangi stres lo sahabat. Bagaimana bisa? Begini faktanya, bagi orang awam, musik metal adalah sebuah aliran musik yang sangat berisik dan mengganggu. Tapi sebaliknya, bagi para penggemar musik metal, genre ini justru bisa memberikan efek pelampiasan emosi dari rutinitas sehari-hari. Kok bisa ya? Seperti yang kita tahu sahabat, genre metal sering menggunakan suara gitar yang berat, ketukan drum yang cepat, dan vocal scream yang penuh amarah. Aransemennya bisa membantu pendengar mengeluarkan emosi yang sedang menumpuk karena terasa seperti mewakili emosi yang sulit diungkapkan secara langsung. Lirik-lirik musik metal juga sering mengangkat topik seputar kehidupan dan pergulatan batin manusia. Ini membuat para pendengar merasa dipahami dan menemukan cara untuk mengekspresikan emosinya. Bahkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Leah Sharman dan Dr. Genevieve Dingle dari Fakultas Psikologi Universitas Queensland menemukan musik metal bisa menjadi cara yang sehat untuk memproses amarah. Hal ini diketahui setelah Sharman dan Dingle melakukan eksperimen yang melibatkan 39 pendengar musik metal berusia antara 18 sampai 34 tahun. Caranya, Sharman dan Dingle memancing kemarahan responden. Kemudian, setengah dari responden mendengarkan musik metal favoritnya selama 10 menit.

sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu. Fenomena ini bukan kisah mitos, melainkan kenyataan yang terjadi di Danau Natron, Tanzania. Danau ini dijuluki sebagai danau kematian, sahabat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang akibat reaksi kimia

Sahabat Bible, membaca doang memang gak cukup, tapi bagaimanapun membaca adalah dasar dari semuanya. Maka untuk masalah pribadi seperti mengejar

0: Eh, Rasi, coba minum ini.
1: Hah? Ambes?

mismo.

sahabat, kalau Anda perhatiin, ternyata bentuk sepeda laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Sepeda perempuan biasanya berwarna pink dan sepeda laki-laki berwarna biru. Sementara modelnya, kalau sepeda laki-laki ada palang tengahnya, sementara sepeda perempuan rangkanya lebih rendah. Kenapa bisa begitu ya? Selama ini banyak yang mengira kalau ini cuma gaya. Padahal ada cerita seru di balik itu. Jadi pada zaman dahulu

Halo, saya Dr. Adityo Rahmat Ardhani, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani, Surabaya. Jangan lupa

mengundang berbagai penyakit. Berikut ini adalah tips bagaimana mencegah gigi berlubang. Pertama, gunakan sikat gigi berbulu lembut. Ini bertujuan agar tidak merusak lapisan enamel gigi. Kedua, usahakan membeli sikat gigi yang ujungnya kecil, sehingga mampu menjangkau gigi geram yang paling belakang dan membersihkan gigi lebih menyeluruh. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan menggunakan pasta gigi yang mengandung flavonoid. Flavonoid bisa membantu membersihkan gigi dari plak dan melindungi gigi dari bakteri. Flavonoid yang diserap oleh gigi juga bisa membantu mengembalikan lapisan terluar gigi yang melindungi dari gigi berlubang. Cara sederhana lainnya untuk mencegah gigi berlubang adalah dengan mengatur suhu makanan. Sebab suhu makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin akan membuat gigi terasa ngilu, serta dapat menimbulkan gigi sensitif dan dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya adalah hindari mengonsumsi makanan terlalu panas dan dingin bersamaan. Sebab perubahan suhu yang drastis bisa membuat gigi lebih rapuh dan cepat berlubang. Cara lain untuk mencegah gigi berlubang adalah rutin menggosok gigi saat sebelum tidur. Sebab saat jam tidur adalah waktunya para kuman merusak gigi sisa makanan yang dibiarkan berjam-jam dan diubah menjadi asam oleh bakteri sehingga merusak gigi secara perlahan. Inspirasi Sehat 96.

with them.

bis, ¿no?

IPM dari IPI Surabaya. Yang dimaksud kegawatdaruratan adalah kondisi penderita yang mengancam jiwa dan berpotensi menyebabkan kematian. Harus segera dilakukan pertolongan yang cepat, tetapi juga harus tepat. Yang dilakukan adalah pertama, kita harus mengenali kondisi lingkungan, harus aman. Juga penolong harus berpikir tenang, logis, rasional. Setelah itu jangan lupa meminta pertolongan atau call for help kepada orang lain. Siapkan nomor telepon rumah sakit terdekat atau keluarga lain yang bisa dihubungi. Yang terakhir, lakukan pertolongan semampunya. Jangan sok pahlawan karena nanti bisa membahayakan diri penolong. Semboyan kami adalah time saving is life saving, sehingga maksimalkan waktu yang Anda punya dengan keluarga Anda untuk menolong

0: sih mau bilang halah santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir? Coba minum ini.
1: Hah? Ambes?

ايوه ايه

Halo, saya Dr. Nur Hosin, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.

pada pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter.

menyaksikan sejumlah gangguan pencernaan, termasuk ketika Anda sering buang gas dengan bau yang sangat menyengat. Selanjutnya, sering merasa lelah. Kalau Anda sering merasa lelah tanpa alasan, ini tidak boleh dianggap enteng, sebab bisa mengindikasikan sejumlah penyakit, mulai dari anemia sampai kanker. Berikutnya adalah memiliki bau nafas yang buruk. Kalau Anda memiliki bau mulut, padahal Anda selalu menjaga kebersihan mulut, itu bisa menunjukkan kondisi yang dikenal dengan nama halitosis. Bahkan bisa menjadi tanda kalau Anda menderita penyakit sinusitis. Berikutnya adalah mengalami sakit kepala konstan. Sering mengalami sakit kepala secara teratur bisa mengindikasikan jenis penyakit, mulai dari gangguan pencernaan hingga

Sahabat, wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar 17% lebih mungkin

berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan

0: Sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.

Sobat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96.

0: selama seminggu? Gak usah bingung.
1: Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam.
0: Fokus Sepekan merangkum informasi dalam News on the Spot selama seminggu.

0: ayo join Poliglot Surabaya untuk dapetin teman ngobrol bahasa asing. Jangan takut bikin kesalahan. Saya Ines dan saya Rizka dari Poliglot Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
0: Ini kok aktual dan

rasa bingung.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya minum antibiotik. Faustin Raharja, dokter umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik, sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal, dan Anda menjadi sulit

udah masak nih buat

obat antibiotik juga harus melalui resep dokter. Apabila dokter tidak memberikan antibiotik, pasien tidak perlu memaksa dokter meresepkan antibiotik. Robert Sinto menambahkan, apabila dokter memutuskan memberikan antibiotik, pasien wajib menanyakan alasannya, sehingga terjadi diskusi dan saling mengingatkan. Kalau pasien telah terdiagnosis infeksi bakteri, sebaiknya meminta dokter untuk mengadakan pemeriksaan kultur bakteri untuk mengetahui jenis kuman penyebab serta pola kepekaan jenis antibiotik.

berhenti Nining Suryanti, spesialis obstetrik ginekologi. Tips sehat untuk menghindari resiko kanker serviks.

teman-teman lainnya ya.

of Obstetri dan Ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.

Ayo, ini.

sirkulasi darah dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Bersepeda, sahabat Merkuri akan memperkuat otot jantung dan mengurangi kadar lemak dalam darah. Satu lagi, sahabat Merkuri, kenapa pilihan hobi Anda sangat bagus? Karena bersepeda bisa mengurangi stres. Melakukan aktivitas fisik termasuk bersepeda akan membuat tubuh Anda mempunyai

Halo, saya Dr. Tuti, kosmetik spesialis paru konsultan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Cabang.

padatnya kegiatan sehari-hari membuat kita jadi stres. Tanpa kita sadari, rasa stres ini bisa berpengaruh pada tubuh kita. Dan salah satunya adalah pada rambut. Dampak stres terhadap rambut yang pertama adalah rambut rontok. Memang sih, rambut rontok adalah hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi bagi orang yang stres, kerontokan rambut bisa jadi lebih parah dari biasanya. Stres sahabat membuat sel darah putih menyerang folikel rambut dan membuat suhu otak menjadi panas, tegang, atau frustasi. Akhirnya folikel rambut juga tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi lainnya. Akibat inilah sahabat rambut menjadi rontok. Dampak stres lain terhadap rambut adalah rambut beruban. Rambut beruban ini sahabat juga bisa muncul karena faktor genetik. Tapi uban bisa muncul lebih cepat pada orang-orang yang mengalami stres. Melanin pada rambut akan berhenti berproduksi pada orang yang cenderung stres, sehingga rambutnya jadi beruban. Anda sahabat bisa mengkonsumsi makanan bervitamin B12 agar rambut tidak mudah beruban, seperti daging, salmon, susu, atau keju. Kemudian sahabat, dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut berketumbe. Stres bisa sekali membuat rambut kita berketumbe karena produksi hormon androgen yang meningkat saat stres. Akibatnya, kelenjar minyak diproduksi secara berlebih sehingga kulit kepala bisa terkelupas. Nah, sahabat, untuk mengatasinya, ramaslah secara teratur. Dampak stres lainnya terhadap rambut adalah rambut tipis. Saat stres, nutrisi yang masuk ke tubuh akan terhambat distribusinya. Nah, hal ini akan berdampak pada pertumbuhan rambut, sehingga rambut menjadi tipis. Stres sahabat juga bisa membuat tubuh lebih cepat menua, sehingga

sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas kota menyajikan

marah-marah nanti darah tinggi, ternyata itu bukan sekedar mitos. Karena faktanya darah tinggi atau hipertensi tidak boleh disepelekan. Hipertensi bisa disebut silent killer karena termasuk penyakit berbahaya dan sering menyerang tanpa menimbulkan gejala. Agar tidak terkena hipertensi, ada kebiasaan yang wajib dihindari. Pertama, jangan minum kopi susu berlebihan. Sebab mengonsumsi kopi susu berlebihan bisa meningkatkan tekanan darah. Asupan kafein yang dianjurkan hanya 3 cangkir.

Kedua, perhatikan makanan dan minuman yang mengandung gula. Sebab saat mengonsumsi makanan atau minuman yang terdapat banyak gula tambahan atau pati sederhana akan membuat tubuh kita mengalami ledakan insulin yang lebih intens dan lebih lama yang akan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, hindari merokok karena nikotin yang terdapat pada rokok mengakibatkan penyempitan pembuluh darah dan mempercepat denyut jantung sehingga tekanan darah meroket. Berikutnya, hindari minuman beralkohol. Sebab minuman alkohol dapat menaikkan tekanan darah baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Alkohol dapat melemahkan pembuluh darah. Pembuluh akan menyempit saat alkohol dimetabolisme oleh hati. Yang terakhir, kurang minum air putih. Saat kurang minum air putih, tubuh akan kekurangan cairan hingga mengalami dehidrasi. Ini dapat menaikkan tekanan darah. Sel-sel tubuh yang tidak memiliki air yang cukup dapat membuat pembuluh darah bisa menegang. Pada akhirnya akan membuat otak mengirimkan sinyal ke kelenjar putih tari

Halo, saya dokter nutrisi spesialis

lagi kejuaraan wasir. Wasir, coba minum ini. Hah? Ambasir. Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amilin atau wasir. Aku sendiri sudah minum, dan hasilnya gejala amilin

Sahabat, buah nangka disebut sebagai salah satu buah paling baik dalam membunuh kanker. Penelitian menunjukkan buah nangka berkhasiat mengobati kanker.

Mercury.

0: makanan dari luar aja ya.
1: Nah, begitu.
0: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?

Espera.

pergi ke jalan pasir. Eh, pasir. Coba minum ini. Hah? Ambasir. Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amin atau wasir. Aku sendiri udah minum dan hasil

d'un voyage.

aja menyebabkan seseorang sulit berhamil, bisa karena dari

espadas, salen por el tacto.

Jawa sir, opera sir, coba minum ini. Hah? Ambasir? Iya, ambasir. Ambasir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amilin atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amilin

ingin merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?

Senyawa ini membuat

segera pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya, Deddy Turnoyudo dari

Thank you, General Ross.

Bang Sulianto, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya di Radio Merkuri Surabaya.

use on the spot

das alles auf der

mobilitas Anda sepanjang weekdays

healthy lifestyle 9 ada namanya Saint Mercury.

dapat membuat usulan calon Abdul Halim Wal Haqi Aqwa langsung di lokasi pendaftaran Muktamar se-35 ini sebelum melakukan registrasi. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama IBNU Kiai Haji Yahya Khalil Shakob atau Gus Yahya usai meninjau proses pendaftaran peserta Muktamar se-35 itu di Pondok Pesantren Baru Ulum Tambak Beras Jombang. Meski pembuatan surat usulan dapat dilakukan di tempat registrasi, Gus Yahya mengingatkan bahwa keabsahan dokumen tersebut harus berdasarkan aturan yang berlaku. Usai meneruskan setelah surat usulan selesai dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan, berkas tersebut wajib langsung diserahkan kepada panitia dalam wadah yang tertutup. Dalam kesempatan ini, Gus Yahya juga menyaksikan langsung Roy Surya PJNU Jombang Kiai Ahmad Hasan menjadi peserta pertama yang memasukkan berisi surat usulan calon akhwat ke dalam kotak suara di area registrasi. Selain memantau mekanisme pengusulan akhwat, Gus Yahya juga melakukan registrasi kepesertaan muktamar ke-35 NU di Aula Kiai Haji Jamaluddin Ahmad Center Pondok Pesantren Baru Ulum didampingi Wakil Ketua Umum PBNU Amin Sa'id Husni. Usai melakukan registrasi, Gus Yahya meninjau sejumlah lokasi yang akan digunakan selama forum tertinggi NU tersebut. Gus Yahya mengimbau seluruh pihak yang terlibat untuk senantiasa mengingat jasa dan spirit para pendiri pesantren tersebut. Mengutip ajaran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Gus Yahya menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan tujuan organisasi selama muktamar berlangsung. Sekedar diketahui, muktamar ke-35 NU berlangsung di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Pembukaan muktamar ke-35 NU akan dilaksanakan pada Kamis ini pukul 3 sore di lapangan Untung Suropati Tambak Beras Jombang. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan

0: kepercayaan. Sahabat, Indonesia beberapa waktu yang lalu masuk dalam peringkat kedua di dunia sebagai negara penyumbang sampah terbanyak setelah negara China. Tentunya itu bukan sebuah prestasi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar tidak semakin menghasilkan lebih banyak sampah? Wawan Somi, Koordinator No Sampah Surabaya, memberikan cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah.
1: Kalau bicara tentang pengurangan sampah, kita selalu berpatokan pada 3 R, yaitu mengurangi, pakai kembali, dan daur ulang. Selama ini kita lebih fokus bagaimana melakukannya setelah ada sampah. Seharusnya yang kita lakukan adalah bagaimana mengubah perilaku kita dengan mengurangi menghasilkan sampah. Caranya sangat praktis sebenarnya dan sangat mudah. Salah satunya misalnya, biasakan untuk bawa tas kain yang bisa dipakai berulang kali untuk kalau belanja ke toko, kalau belanja ke pasar atau ke mall. Yang kedua, bawa botol minum sendiri sehingga kita bisa mengurangi konsumsi air kemasan. Kemudian yang ketiga, misalnya bawa tempat makan sendiri sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan mengurangi sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat. Karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditangani dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus diubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang butuh proses, harus dilakukan berulang kali. Tapi yang pasti ketika ini kita bisa lakukan, maka kita akan mengubah gaya hidup kita dan akan terus kita lakukan seumur hidup.
0: This is Mercury. Welcome to podcast Happy Klamydia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clero.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, tuh lega. Happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruang. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget.

informasi selama seminggu? Gak usah bingung.

Beberapa sebuah penelitian terbaru menemukan konsumsi banyak makanan dengan kandungan flavonoid bisa mencegah penuaan dini. Studi yang dipublikasikan dalam The American Journal of Clinical Nutrition itu menilai hubungan antara asupan flavonoid dengan proses penuaan pada orang dewasa tua. Penuaan sendiri terjadi akibat akumulasi kerusakan seluler dan molekuler yang menyebabkan penurunan kapasitas fisik dan mental secara bertahap. Sementara sahabat flavonoid merupakan kelompok senyawa bioaktif dalam makanan berbasis tanaman. Flavonoid banyak ditemukan dalam banyak buah-buahan. Melansir News Medical, dalam studi ini, para peneliti menggunakan data dari dua kelompok besar, Nurses Health Study, NHS, dan Health Professional Follow-up Study, HPFS. NHS sendiri sahabat membawa partisipan perawat perempuan usia 30-55 tahun, sedangkan HPFS membawa profesional kesehatan pria berusia 40-75 tahun. Partisipan diminta mengisi kuesioner tentang riwayat medis

23 tahun, kita jadi jarang tertawa. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh dua akademisi dari Sekolah Bisnis di Stanford University, ketika manusia mencapai usia

yang semakin menurun setiap harinya. Usia 23 tahun dianggap sebagai usia di mana seseorang sudah mulai memasuki

gigi jangan wasir. Oh, wasir. Coba minum ini. Hah? Ambes.

menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Unda.

Duduk terlalu lama sahabat telah lama dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, tekanan darah tinggi, kadar gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Kini sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa duduk terlalu lama juga bisa berdampak pada ukuran otak Anda, sahabat. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Alzheimer and Dementia, The Journal of the Alzheimer Association, dan dilakukan oleh tim peneliti dari Vanderbilt University Medical Center di Tennessee, Amerika Serikat. Mereka meneliti hubungan antara perilaku sedentari atau minim aktivitas fisik dengan resiko penyakit Alzheimer. Melansir dari The Healthy, dalam studi tersebut, sahabat, para peneliti melibatkan 404 peserta yang berusia minimal 50 tahun, di mana sebagian besar peserta tidak

cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi karakternya adalah berupa guncangan, artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi guncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita, buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun karena dia mengendap di bawah, kemudian menurunkan kapasitas tanah tadi sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir.

Jujurnya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet,